0: Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Show-nya. Di pusingan ketiga, kita bersama menerusi Rentas Segar Relax 7 minggu untuk pagi Ahad hari ini. Masih bersama dengan saya Aida menemani anda sehingga pukul 9 pagi. Hari Ahad ini apalah perancangan aktiviti kamu orang. Saya percaya masing-masing dengan perancangan masing-masing kan. Kalau keadaan cuaca mengizinkan, beberapa aktiviti barangkali boleh anda teruskan, boleh anda jalankan sepanjang hari ini. Kalau keadaan tidak mengizinkan, barangkali kena ada plan B. Apa plan B ni? Pelan-pelan kamu orang rancang. Sambil-sambil saya kongsikan jugalah barangkali antara aktiviti yang boleh kamu orang selitkan untuk hujung minggu ini. Kalau tidak diri sendiri yang lakukan aktiviti ini, barangkali boleh ajak juga orang ramai, saudara mara, kawan-kawan kan. Okey, ini berkenaan dengan derma darah, aktiviti kempen derma darah yang diadakan pada hari ini. Sepanjang hari ini ada dua lokasi sebenarnya diadakan kempen derma darah untuk hari ini, edisi 2 Ogos 2026 bersama dengan hari Ahad. Untuk lokasi yang pertama, kempen derma darah diadakan bertempat di Pasar Umum Keningau, sedang berlangsung akan berlangsung pada bermula pukul 8.30 pagi ini sehingga pukul 12.30 tengah hari, dan seterusnya pada 9 petang nanti. Lokasi yang kedua diadakan bertempat di salah sebuah pasaraya di Bandar Baru Keningau, tempat yang biasanya diadakan aktiviti menderma darah. Okay. Masa bermula dari pukul 2 petang sampailah pukul 7 malam. Okay, panjang masa untuk anda menderma darah lah, terutamanya barangkali yang sibuk pada sebelah pagi ini, tidak sempat pergi sebelah pagi, tidak apa, petang nanti sampai ke malam 7 malam pun masih diadakan kempen menderma darah ini. Okay. Jadi lakukanlah kerja sosial ini bagi membantu mereka yang amat-amat memerlukan tambahan darah khususnya ya. Okey, ini satu info semasa berkenaan dengan kempen derma darah. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk kamu orang semua. Jadi stay tune ke Dengar FM Hebat Show-nya. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini. Semuanya lagu-lagu sahabat terbaik kami putarkan untuk hiburan anda. Terus bersama dengan kami ke Dengar FM Hebat Show-nya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia Kedengar FM, Hebat Show-nya.

0: Wah, makan gula-gula. Eh, kenapa bang tuh kulit merata-rata? Tidak ngamuk. Pungut balik. Macam itulah. Masukkan ke dalam tong sampah. Kebersihan tanggung jawab kita bersama. Kalau persekitaran kita bersih, bebaslah kita dari sebarang penyakit. Jadi, apa tunggu lagi? Marilah kita ingatkan diri kita untuk menjaga kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Elvin Philip, untuk Anda pendengar Kenyal FM.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Keningau FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Abailah kembali bersama menerusi Rentas Segar edisi Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Siok. Terima kasih untuk anda sekali lagi kerana masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Gedengar FM Hebat Syoknya. Ada barangkali kan yang sedang menikmati sarapan pagi ketika ini, ataupun ada yang sekadar minum kopi pun bolehlah. Yang penting ada alas perut sebelah pagi ni kan, jangan kosong sangat. Kalau yang sudah biasa sarapan pagi tu, kalau tiba-tiba dia tidak sarapan pagi, macam lain tu rasa dia. Keluar tu juga lah, awal-awal lagi keluar sudah. Tapi kalau sudah biasa, sebab barangkali satu kali lah makan tengah hari nanti, kalau pagi-pagi cukuplah sekedar dengan air masak ataupun air suam, memadailah kan. Yang penting ada isi ataupun alas perut lah sawal pagi ini. Okey, pelan-pelan kamu orang dengan sarapan pagi kamu orang, minum pagi kamu orang. Sambil saya bacakan kiriman ucapan pagi ini yang dihantarkan oleh rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Baik, kita ada kiriman ucapan amankan dari kampung Baginda. Salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum. Selamat bertugas di konti. Dia bilang waalaikumsalam. Terima kasih amankan. Ingin mengucapkan selamat pagi di hujung minggu kepada semua pendengar setia dengan ucapan semoga ceria semakin. Dia bilang, dan macam biasa amankan dengan pantunnya, pantun di pagi yang redup ini dia belasih amankan tau. Kain berlipat dalam istana, pakaian puteri raja kayangan. Sepatah nasihat, ilmu yang berguna, secupit budi jadi kenangan. Buat DJ mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Dia bilang terima kasih amankan kiriman ucapannya. Okey, baik, itu kiriman ucapan rakan kita pagi ini yang dapat saya bacakan. Boleh terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu menerusi ruangan yang disediakan, masih berkesempatan untuk saya bacakan ya. Okey, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan lagu-lagu sapan terbaik untuk kamu orang semua, yang pastinya lebih banyak lagu di hujung minggu. Terus bersama dengan kami Gedengar FM Hebat Syoknya.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Eh, Ren tak segar ready sih hujung minggu. Lebih hebat lagi siok. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua kerana masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Kening FM. Okay, semoga setiap lagu yang diputarkan, yang diperdengarkan untuk sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini, sekurang-kurangnya dapatlah menceriakan hari anda dan menjadi teman di mana juga anda berada. Okay? Baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama pagi ini. Apapun, teruskan bersama mendengarkan siaran ini dengan perkongsian pelbagai rancangan menarik yang akan menemani anda untuk sepanjang hari. Selepas ini, siaran Bahasa Dusun akan mengambil alih siaran, okay, bermula dari 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Ataupun jaga diri ya, pandu dengan cermat jika anda sedang memandu. Okay, jangan lupa terus menyokong muzik tempatan. Dan insyaAllah bersuara lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum. Salam hormat.
1: Ada produk menarik.

0: Okay, dengan FM Keselim anda bersedesun. Mantap jam ke siam ke sobun. Bisa jam ke pedam dua tangan.
1: Yang paling kau dah hab baina jirin mengamalu di kayu id keselimahan bara sudusun kening FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam Malaysia, Ahmad Dhani, Kepi Saran Kesuaban, Kepi Selawat Wagu, Medi Tiga Selimahan, Beras Dusun, Kini FM, Tidak Benda, Tidak Kau Turuk. Tapi anda titik kedua tulan ke walu tahun 2002, dah benar-benar. Ya, baik, kau dah, Kesuaban Benda, dijajirin, Mahan Balut Kayu, Senin ada telur jam. Mata jam, kau siam Kesuaban, Gisemar kita jam, kau benar dua tangan dau. Lepas ini, pun siap untuk akal kau datang, Mian Paidai, Hiti dan Radio, Kini FM. Mantan pada jam kanam kasaban miampai kode DJ Aida pindah pula musik Seliman berasa Melayu sering ada telur jam lagi. Mantan ada jam kanam kasaban gisa benar kita timpu di tinu deh. Tentu ada tak anak orang kodat kepilan-kepilan kiguna mendagi sering-sering pengelis ginawai sana suai. Tu hitin ada radio Kenya FM meriti frekuensi siam muda bernama pati tiktur mikas Kenya FM maku hai armai bon. Pagkulidi pun siya otak dat minamangun to na nantok dat kiledasan dat ka soban bena na nantok na kidatakad mamanaw langan megit ka bang mimbaras tadung maningud mata maintang talinga makinangaw na managipamusarahan ng ginawa di talidas kapiya dat ka soban bena. Kumadi ko dito piya sa nangot kiledasan tinan kada dukiloy mayro ba dukutur idwalay pungbatan ang kakal ko dada to mga maludahagi sa margita jam ka bunam duo tanga daw tito bena tihar ka god pipirit ababayan nulud hitid konti ka soban bena. Nekal kasari ada kata jam kasiam pada 5 minit kasaban kelembut siti ruputan kau ngoyo-ngoyo tawan mantak kata dau baina. Ada kata jam kasiam pada jam kasiam telu 4 minit kasaban kelembut segatang regata mantak kata dau swab ya. Nama biakal kasari ada kata jam kau bermisa kasaban. Kelembusan yang kuat kabar tenibag ya. Ada kata jam kau bermisa kasaban. Kata dau baina tadau ko. Tadau ko turun ya gal kasarik ya. Hari kata jam ko bermisa bedam 5 menit ke saban. Ababayan mi kutuk kudau. Saya ke ababayan ni nulut titit konti ke saban mana. Tentu na da takarong ko dat kapilan-kapilan. Kiguna menagi sining-sining panglis ginawa. Ay sana suai tu hindi na da radio kena FM. Maya di ti frekuensi siam na bedam apa titik turun mikas kena FM. Kuhai aramai ba. Mila ko na kinapatan pasan kaya. Sagara na rapasan na kayo kaya. Maya diti to WhatsApp kin FM. Aisa-isa siyam, 5-8 siyam, anong walo, anong walo kaya. Aisa-isa siyam, 5-8 siyam, anong walo, anong walo. So ay ka harnagi at live o TikTok dat ka sabayin mo na tabinay. Amit, ano Gerdy? Pagiritan ko di sang kanihabam, kanihab tabinay, open na right? Alansan da dat aret da bay na gya tabi nai mintar kila tandaha pintar kan da diginsong pamasadang dat mata ko timpu na itika peran sining kasaban menes sining mata di Wenceslao su Justin mupus tamad aku dika am negi Rizwan Azmi mamanau aku no suab kini FM kuhai aramai ba.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Abay nanti jam kasiam telun abad minit ke sabah ni tidak kaya nan tekog ya. Masuk aku berada di Kaali Jal. Aman ko pala mo sa tigatang nagatag ya. Ginalabos man tadi tidak ketinanan pemurunan kata sabah teka LIJS. Matag iti 10 teka susugataki kitang da 8 ringgit 6.5 tusin sa kilogram. Tapingan grade kaysa kigatang da 4 ringgit turun na pada 4 tusin sa kilogram. Tapingan grade kedua kigatang da 3 ringgit siam na pada 9 tusin sa kilogram. Antalan grade kaysa kigatang da 4 ringgit 5 na pada 1 tusin sa kilogram. Antalan grade kedua kigatang da 3 ringgit turun na pada 6 tusin sa kilogram. Katang si karap kigatang da 1 ringgit 6 tusin sa kilogram. Sugoto ago matak diti 10 teka susugata kikitang dat 8 ringgit 6 na padam 5 ringgit turun na padam 6 tusin sa kilogram am gata sikarap kikitang dat 1 ringgit 6 tusin sa kilogram. Kanakapya gatang na gata mantak tada obay na kadua tulan kawalu taon 2002 na padam 6 pinilabos mantak diti katinanan pemurunan gata sabah teka LIJS alansan nakanod kapailan am nagikapasarahan lalabi pa yala di mamumutong dagata. Kung baka, kurang kadi, sulimin samid, anday niya po lima harga gata, mamutong lagi kasi aki. Sedang kasapan, KNFM terbaik, unsigaw, madika tayal. Pamain nanti jam kasiam, matalo na pada 2 menit kasapan, insan po ako, pisanang rasapan, kumahadi ko di katatano, di kaslimahan, maras dusun, KNFM. Tadaw bay na tadaw ka turo ka pihanda titit ka dua tulan ka walu taon 2002 na pada manam. Aman kan, salam Malaysia Madani kumadika di Jajirin. Assalamualaikum kia ka, waalaikumsalam. Mungkin ako tako dat sinig ya. Sining mata di Ferdi M. Shen. Pinabatan di Kilongkating kaginawaan ko ang nagisutan nga gusining. Aman tadi Ignatius Andrew, kada pamili, kini nga FM kuhay aramay ba.

Ang karapian sending man tadi Ignatius Andrew kada pemilik am nagi Ferdi M. Shane pinapatan di kilong kating kaginawan ko. Kumari ko di masa-masa pumutong nagata ko sa open bay na tibinay. Lalagatan na kayo da managuang nat karajag ya. Mumutong kata intantan dat kalang-langan da kayo ya. Intantan da pigisa tunturo. Kana nagilihoy mamaguna dat kasut di Tanaro. Serol di takapal am nagi bangkat di Tanaro lengan ya. Menutupi tay kamanan serung tay kamanan sunduk kau. Kana nagi lihoy dat magawit da tuwag ya da binay. Kakaruy da kayo. Sigara dat penuhan tay ka apa dengan tatalan ya. Sesulun sung tatalanan nga mila dat mundurang teruh hai. Petamis at tinantay ka papatalib-talib dat umas am naman-amo dat minum dat tuwag ya. Ang kumani ko di ay walay tay ka idlamin na timpuliti naman-amo tapon narang tay ka isa man tabinay sadang dat mga nukaw dat timpo sa kurikuri tulong na 5 minute dat mamurusi kinainan dat walay da kayo isuang tay ka labus sa walay may dat alayan takaw dat manta dat tarol ang ayo ko i-klinik dat kilidasan na pinapindit pipirata daw din nakatalib kaya tabi ay nakuruba ko isa at malut kaya nakurba ko di sa tambalot ako po sundan isa yung aran kaya ka, kita ko isya dat ipayrikaw iswang dat ikalinik dat kalidasan may kuhat ay ika nga nakarikat hiti bay na ambalot kang kum ayan no, hiti ako mati DJ kan siya amno kura ko kang kum alala kailan ko na alay do kumbati natahan iduod dat hospital ka alay da ko natahan ili duwad dat walay ka pangubatan kaningaw kam ay nakura ko kang ko noon tako ko kancing tikus kasi ya matada di tabinay sa rohat tako iterol kaya takon ka elan tako terol na rumikat sa kay kancing tikus teka malaria nagi dengue segera magalay tako da terol na dengue malaria teka kancing tikus kaya tabinay masid aburusi ap kay na yanan dat walay takaw pasarli am nagi suwang ami pagansakan takaw i panwakan na takana te kay tanga piring takaw kaya tabi na masid man takaw wagay lihungan takaw dat aburusi man takaw po piya isuang dat lamari te katutupan takaw may dat aw apimpanahan dat tikus te kay itang lipas-lipas ngay kaya tabi na iyan na pa kaya tabi na kaya iyan na pa paguluh dat makano ko kaya tabi na ulong piadat na lihungan na ipiring ya. Ulong piadat na lihungan na ipiring nga man ko kago lihungan kumadwa ya. Paglo dat man ko guna dat manwa ko takana ya. Mata dede may takuna dah ya. Hindi sa may tinan takaw am nagitulukay to kawit ang tanganak takaw teka puro paganakan dat manamong dat kalidasan teka manamong dat kaburusian dat tinan takaw sandari am nagi idswang dat walay ya. Masih dat man tokong wi imo hawa itu suang dat walay tokau har na pa itu store nga man tokau negardi padan takai dat i terasun dat tikus ya memiara tokau tungau harapan na penggugat ya amay nanti jam ko siyam apa to pada menit ke saban senang dat magina waktu pagus sining man tadi selvirus imping kepesian id kakadayan so tunang ko sining man tadi sinorgay sal tingkadayan na penegadno kini FM kuhay aramay ba.

kano hozo nongo toko kia. Hozo man tadi Juliana Andreas. Pinapa tadi Island Mojilik. Ingan dat kada kama kohodong. Nagay tatan jam ko si Zam lima na pedong bahu minit. Kasavan bay na kia. Oh, ngam kasari na kia tabi na kemarin kau di kepopasi kita pinai kata lihuai dat membaru seni pon kia. Mai kau membaru seni pon pengin lagu kau tu kau masuk kau kia. Pulu dat magin lagu tu kau masuk mengai kau papinsing ngayat kia. So kori kori telu nampat minit dah kesaban dah lebih payah lah di makan datubat kia. Kemarin kau di tak kawasat gula isuang dat rahak kia. Kawasugula iswang na draha at ibinay sedang dat mintang kuskaw papa salian na tumas avasi tambahot avasi montok diaw kaya mintang kuskaw da sa kuri-kuri tulong na pod minita sa nga daw insan kasabon insan na sa sadapan kaya makanan na gilihoy dat makakan na tubat kaya na lebih pa yala di tara tubat dat akan na mga nikit-tikit kasabon inikal kat akawas sa traha teka akan talaraha kadik ya teka bersesuai tinggi darah kakir akan talaraha kumana gini ala di akawas sa gula isuang tinan teka i kolesterol kaya terminai kada hivai makan kumana gini ala di haroh at negeri temu janji terbenai intan dah kaya temu janji mana tahu arah temu janji tak ada suap kia halan dah panan haran dah mantan dah palan kia palan dat mengai sakodong dah tengok terbenai lo dua tas sampah pinggak lihuan tak ada suap haro review dari ke rumah bandung kutur kia ada lihuan terbenai kia masih dat kasar itu takut pepengat dat ke melehingan tengah ya. Kita kopi ya kailan basa ya. Harap mati kaya meleheng dit. Aku raka di landuk kaki. Akan ke kaya lah di membasa tu bina ingat. Kita kopi ya kita kaya. Nataga keseremin mata adis ya kaya. Ini da awitam nanda awitam ini domonga. Oh. Nataga keseremin mata kaya. Misalnya gak sabun kemadi ke pandang. Pengkorban terbinai kasar itu kau dat magawitat aku lidah santinan namang dat kali santinan am nagi ketinggalan gantinan mengdata sining mata di Bordek Polos hana Emily Quintin obus aku dikam nagi Edward Edward kada pergi musuhai am nagi Pepia Mechi matai patai domasi kini FM kuhoi aramai bang.

Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan baras dusun FPM kaninga buhoy aramay bot.

Ingat nama yang sini memang tadi paper matching. Patai-patai dah masih menaiki sijil makan jalan dia. Dan ini kena ditemani kembara jalanan dan menaiki elevator Edward kada pergi sesuai. Menaiki budak polos minuman tadi na Emily Quintin opus aku dika. Amin kau tonton minit jam kau pada pada siam minit ke saban kau. Mamai pakai wagu DJ sending kau. Oh. Apa nak pabasan mungkin awal sending kau. Apa yang kurang pengak indah kepintang atau nanti keselimbahan boros dusun. Ada kata jam kau hapat telun hapat minit ke saban nam abun talai nak itik keselimbahan kau. Aku pun pasang nendat kau ni kau kena aku susah kau. Amin cadapan cadap kau turuk ya. Kau madikau di.

ki ugama adat i Kristen kya tai ka inan Muslim iminangay sambayang i gereja tada ubay na bayahan kuma di kayo kya lansan da adat awan adan to komantad minamangun layan to komantad teruol kya awan adan takaw teka araban takaw da tataba man tadi sawat Manoligan kumadad sana na tanga-tanga anak di may sikul tada swab to binay darapian man tada tanga buk-buk da kayo kaya akan ka ara yaro latihan ko kana swab kaya pura-pura torlan latihan kaya tay ka ara pura-pura kakadat nagyar di masik ka kagaswaban kaya di binay masik kita nakaswaban arisat man tagadab malahinga min rajin-rajin kaya ka masikam tus may, tak, may kakatamad pangimuhaw kaya ku saye kaya kumana kaya di tara tanganak kaya may da kayo na tudu kaya la dat it mamadarapi kain sendiri akan ka negardi tumalahan na malahing kaya ingina pernah enggak na pernah mati maling semunom isan na negardi talahanan toko to tumalahan na perdinan sendiri ya masih dat negari mimpargat mantan min singil mantan ya amat elan na tumur maling itu tapi naik ya tiga ikat manau panau tiga kegalapas ya tapi naik aisa warning ya tapi naik hari kata timpu gumuli toko nantadan ya tapi naik Aisa kailah nung pira umur to kau kya Harit mga ka, minakan patugutin no Mingkasa pam ka uliwala yung ur ka kya Gina pa kya Kya magina ko to sining panigyano di Azimi kya Jimmy Shus mga tapasar malam kaningaw Marius M nakalungkoy am nagi Ambrose Samuel Kada kada kini FM ko hay aramay ba

0: Kinangaw ko Silambahan, Boros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Assalamualaikum kadi tepene abang walu ya. Assalamualaikum ustaz kasih ya. Min sasana no pe sia dah ya. Min kasata ma de seti tepene. Waalaikumsalam tepene abang. Ingkana biasa sining narang otak-otak dari kia sining metadi Saloma Romo Bitong Kiadan menegi sining metadi Dato Francis Landong au miladi hadan. Kadai lehuai dat mei azan hei lim masjid kening au kiu kasih ya. Insyaallah. Ramai nanti jam ke apa? Apa tempat dan mana minit ke sahabat ini tidak akan nantuk lagi. Tapi nai harap pipir apa minit mari kata tak jam ke berimisak ke sahabat. Ada lewai mana kita tahu jam ke berimisak ya. Mana kita dari kata jam ke berimisak ke sahabat. Orang takut ke barteni bang. Harap petimpu tapi nai. Harap petimpu dat mungkin aku sinding harap terlupa sinding ya. Beti eling terai tanda asungulun kepusanku. Anafi murunduk ojon. Ire tandat kadano di tongkiadai amnegi emi tampiran ralan kepusian ya. Nama-nama di kayu datnu na pemanda kayu harmatu i temu musoro-soro na bayanak ya. Nung kopi amanda kayu ansaka datadau bayanak ya. Haramunup dokolepiak ya. Haramu guring-guring dokolepiak ya. Karena lagi temen nutuk-nutuk lagi sambal ladeh ya tapi nai biar letan datang nugardih it atu hauk ya tapun-tapun ya amhar lagi na it nugardih itu nggak tapi nai di tapi nalas utamad terpaun di kesedap pengak aurubatanis ya. Assalamualaikum waalaikumsalam Jiro. Mirupak kita tenu ke jerah tenu teka suap nggak tenu kan tetap senang ya. Amai nanti jam kau apa dapat tak benda warna minit kesaban. Mungkin orang tempat gua dah terlalu sening misu suhut tapi naik. Apa gua dah orang tahu kabar ini pak. Hari kata jam kau apa jam kau apa demi sa kesaban.

boros dusun Kelino FM. Karena hamba frekuensi 94.3 MHz.

jam ko habremisa ko swabun. Assalamualaikum kopi sanangan ke Swaben Benedict Kelamus kabar tiniba mentok tadau baina ke dua tulan ke walu tahun 2026 pelembusan ku hajirin Mansur. Kesimbayanan pelajaran bidang menamong kelidasan id pegunditi kaingaya maya sekodong strategik miapai tinimungan Yayasan Sabah Institut Tundu Undu Pagun IJN IJN University College. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minaboras hasil memorandum piratian di Tanah Materai tulun tulan ke apat nakatalib Tanak Sabah napili maya program pembangunan bakat id suang magi suai bidang. Kampaino Diploma Sains Pengobatan Kelidasan Diploma Fisioterapi mendagi ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi Kardiovaskular. Dato' Haji Jim Minobara Sidi Majlis Anugerah Biasiswa Cemerlang Pegun Sabah Seri Kataluna Padam Turu in SICC Kota Kinabalu. Gisambaino hapada melima Tanak Sabah masa-masa katanud program pembantu perubatan pesakit id IJN University College. Sektor maritim Sabah Tubilambus kagirat maya pemateraian pibatasan MOU miampai telu syarikat kenayanan. May papaintalang surupo penundaan kapal tangki i terminal-terminal utama Pegun. Pisagodungan papampay e-spot marin BMM Marine Service nagi KCCI dilo kampay na operasi i terminal tumaw Ges Kimanis Pelabuhan Sogip Sipitang nagi jetty Pelabuhan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian Kausahanan Pansakayan Idato Iwan Benedict Minabaras inisiatif ini papakita ketumbuhan pemain industri kumad potensi tagayo ekonomi wagu id Sabah. Nabari sisya, pisakadungan nila o kenapa ko papaingkas kapergisan surupo merin nga mukab na ikasimbayanan karaja kumad ka mulakan. Dato yan minabara si D. Serait Majlis Minanain MOA ID in Kota Kinabalu. Lang nila kanu papagaras kining kakotan Sabah sebagai hub logistik maritim apangkal idrantaw diti. Pakikirat turun apadam isan na ribu kukuh nakatalib. Kadisya, pembayaran kuma insan paikirat katimpun tulan kawalu diti seira proses kelulusan apungo. Datu Jamawi minabaras hal dilo ko status tanah miampai sek faktor permohonan memerlu pengintangan kepia. Taman Tunku Abdul Taman Tunku Abdul Rahman TTAR tumilemus papagirat sebagai ikon pemuliharaan Marine Pegun maya kepemermitan kinulitan tahun tadau pewartaan di ke 52 id Pulau Manukan. Majlis kinulitan tahun Taman Marine kuma insan dila pinahimagan di Menteri Pelancongan Kebudayaan Kirainan Sandad Idato Jeffrey Arifin. Insuang pemberasan pahimaganan dilo isya minoboras pewartaan TTAR sebagai komitmen timpu tanaru maid meningalig khazanah Marine Sabah tumungkus timpu dumantel tumanud di Dato Jeffrey kosimaan Marine in TTAR apangkal sebab nun iti kasilu sumber takanan omigitan ekonomi magigian. Manta dila perintah Pegun tumilemus memoderapi pengludan kinayanan meninggal gede kampaina pemulihan terumbung karang penerukan saintifik pengintangan ekosistem amnagi belajaran kainan sandad mayat menilambus. Politeknik Kota Kinabalu PKK baina naiktirap sebagai dilongkot ki tauliah sulur kuma isa id Pegun Sabah. Baik terafan dila memetrai maya program kolaborasi industri miampai magi suai jensi nagi industri. Mau potunod kopisan belajaran Politeknik College Community Dr. Anizah Sahikaini
Minaboras lang dilo apangkal med papaharo model insan kinan id suang bidang wagu. Dr. Asniza minaboras di id Majlis Minanain Sijil kolaborasi project pembangunan longkod latihan om penerukan ginoris boleh wagu id kota Kinabalu. May episodean dilo PKK nga pinapaharo longkod kecemerlangan latihan solar di papaintalang pensijilan naikirap seda Malaysia Om Ikos. Manta dilo teknologi depository agensi TDA tumilambus papagirat pembangunan teknologi o model insan pagunmaya program kolaborasi industri ICP. Tumano di bayan bagian penasihat industri TDA i Azrizal Marzaki Gisem tulan katulu nakatarib paikirat talo napod program mantad perintah masamasad kapanaw id paintong kapagun. Papampay hatus 50 project ICP id suang magiisway sektor strategik. Kadisya TDA id siriba kementerian kosinan memaguna perolehan perintah sebagai pemangkin may magawit semuang teknologi wagu kumad institusi belajaran industri kinayanan. Inisiatif dila kampanya pembangunan infrastruktur amnagi latihan kemilaan kumad papagirat kesiapsiagaan ginaris karaja kinayanan. Azrizal Nurbanid Majlis Minanain Sijil kolaborasi projek pembangunan longkod latihan ang penaryukan ginaris boleh wagu id kota Kinabalu. Ingka na kabar tiniba nulod di Hektare Zambit ang pinarelin ko montok kasalimbahan Boros Luzon kini FM. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ingkar na kapiya. Nah, ingkar na kapiya. Kasi ko kumadi kayo. Kasi ko kumadi kayo ito. Nakatatad gisam na rin kita timpo pa nanti. Mantad po di jam ko anam kasaban kaya. Mayan pa ko di DJ Aida. Pinapalumbos ka sa limbahan para sa malayo. Selinai da talo jam matada jam ko anam kasaban gisam dari kita jam ko siam kasaban dite no kya malasan harap ago timpo di kayo mamangambalot kya gisam mapupusan kasliman baras dusun gisam mar kita jam ko badam do tangan uti makadali huay pagaya man takaw mon say ar kita jam ko badam do tangan daum yang paiko di DJ Ijal DJ Ijal kasliman baras sumurut intra jam ko promro tangan uaro sabar jam ko talo ramai mempai ko dejek syukri matada jam ko talo sadapan gisam ada kata jam ko turu da tetuang menati tapi nai jam ko pada misal pada menit ke sabar sedang da negara ni atau milo setahu gue mungkin awasin yang kia sepen LC Padan ngapi yang korpan tadi toko po harapasan matuk oh harapasan man tadi junadi kapi sarang saban kumadia DJ oh boy alasan el dasteri makasih ya awan daran toko matad minamangun pengaret kuno padit sundetnya musupud dangal ah narait tadi gua kia narait tadi it negara di it pinikiretan di tabi nai isai kenihabit di tabi nai tunih hendapadat sundet nga mingiyak pula tandaha pintarkan digin songkah pangareto sundet ila nga musupudangal bayan kumadika Junedi ya masa nang rat makin ang utaw sining ya sining samusot Stephen LC Padan ika no sungulun ginawo nagi James Billy iretandat kada tolupo janjino Kenya FM koy aramay bang.

Yesus mangkat kampung dan gilong bagang atoku kain sanai tangan balut mungkin nangol kesalimbahan dan beras dusun kuruh hai aromai bo.

Negara biasa sini dan orang tahu tidur di sini menjadi James Billy Keroncong ya. Kada terlupa janji nu om lagi sini yang menjadi Stephen L.C. Pandan. Padan. Ikan sungulun ginawa ku. Minit kita tahan menit jam ke pada misa 23 minit ke Saban yang tidak kadang takok ya. Antara benar tanda ke turuk ya. Tapi yang tak ditit ke dua tulan ke walu hara dua kenainan dat ke penelur dan tenan dat penelur derhak ya. Kainan dapat kumisa tapi naik di pasar umum kandingau aku nak timpu di jam ke walu tulun dapat minit ke Saban di tenu. Gisam hari kata jam ke pedam dua tulun dapat minit talib tangan dauk ya. Kenainan kuma dua tanda benar dua tulan ke walu tahun 2026. Ketimpun na jam kedua sedapan gisemar kita jam kedua turut tetuang. Kainan na pangai di batara saya pemakit bandar baru keningau. Kumari gue dan kata timpuh da temen yang luar darah arikat kau dua kinainan diti. Mengkali na baras kutin ngasa nang dat sugutan ku kagug ya. Kinainan dapat kumaisa tada obaina penelur dan darah tapi na ngahiti pasar umum keningau. Anda ketimpun di jam kawalu telun 8 minit ke Saban gisam mari kita jam kawalu dua telun 8 minit talib tangan daw. Kinainan dat kuma dua tada baina bataras hai pemakit bandar baru keningau. Ketimpun di jam kawalu sedapan gisam mari kita jam kawalu turu dah tertuang tapi naik kong awik ya. Mata dedi kuma di kudit. Narikat tertimpuh dat menelur darah kada kau lihwai. Rumikat dat dua kinainan di darat kutinu di. Alasan dah ada terhadap ada kayu kangam kya. Pagulo dat i rumikat kau tapi naik ya masih tidak harus makan. Makan ko pag Saban kya. Amnei kabagal tadap sa kuri-kuri 6 jam kya. Sedang dah gargat ada 8 jam kya tapi naik. Nah sa kuri-kuri 5 jam tadap dah kayu amilan lagi mangai. Masih alidas akakas separat ika akan talaram Allah. Hello DJ, kami sedang ngosapun am tabi tada minggu kia pun sikau. Pun sikau ni kumadika Andong Junis Live. Sikau nak harga titi WhatsApp kena FM. Am kumadik gede tar kumpulutan di sadu mila kuda patan pasan mada di WhatsApp kena FM. Aisa aisa siam. Lima ula siam. Anawalu. Makin awal topan sining mata di Freddy Hampton. Barakatai pigi dawanya am nagi sining mata di Alice Dison. Pipusan saya gisam am nagi Felix Don ikan sangulun di pion ku kena FM ku hai aramai wa

0: Manuk Makinangau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinangau, siarna pada 4.2 MHz.
1: Jelapus Makinangau, Sining-Sining Pongolis Makinangau.

0: sa Limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perempuan tengah daw kuy kuy aramai boh
1: baik nanti jam khabar misal telun pada mana minit kesabar ni tidak akan nantak kok ya. Masa-masa itu aku maginang di Tikas Limbahan bersusun kini FM. Pusik aku madika Mary Martin. Aku dekat titi The Live TikTok kosa ben-benek ya.

Mari kita pasal nak ramai kau mentah di Papa Muda. Gira besar yang saban kuma dia DJ Oh Boy kan siap. Yang semboy mati ya boy kau saban bainan nak kita kuih live TikTok teno kau pun siap kuma di Papa Muda. Aku nak ngelingan kuma di insanan bagi kita ngau di Radio Kina FM. Lansan eldas nak orang ngau siding-siding da pinoni da DJ takau. Mau ngelingan kuma di insanan puru paganakanku isadu tekei semok. Mau ngelingan kuma di kepusanku. Imimi kasiha. Sekarang madika DJ ka pun sekarang ni kumadika Papa Muda. Am tipu diti tapi nai aku naman dadat magansak-gansak tako gya. Menukapi yaman tako asa ka tadaw baina. Ikan masin tinuno. Tay ka pinarasakan na sadad rokot gya. Tay ka minanup-nup tamad tapi nai. Ngasanakan aku ya adit aguringan kaya mantem lesu-lesu mantem pegelok-gelok ay tengah tutan man samay bilis ngaku hai gayoh no akan kaya tu lupa banget kaya kena aku tepat sini tapi naik Frederica Mojilis no kaikot no menembuhui am nagi retim sitim bandaron kada tobuko upus ko dia legatan meletak DJ pun si komadika Mike kini FM ku hai aramai ba.

0: Kuningau FM.
1: Sining-sining ko sa dalumis.
0: Kasalimbahan ko sa suso.
1: Akal mo kinungaw. Siyam na hapa na mapat. Titik turu meka.
2: Engkau dapat sini menjadi retim sitim bandaron pada toboko upusku dia. Amnagi sining mata di Frederica Mojilis. Itray tanda nakoikot na menumbuhoy. Na na na na na na na na kakiya. Amnagi tatan menit jam ko bermisa apa tabadam siam menit kasaban. Apa dida nababasan kya? Aku pedih dah nak babasan dat mungkin sinding ya. Aku pedih dah nak babasan dat mengelis ginawa bagi kinengau. Nyampai sinding-sinding di Kawawago, sinding-sinding di Talaid ya. Apa yang kurang pang aku hai? Ditimput aku ya. Dari kata ditimput aku dat mitu tengkia dan amat ya. Kada lihat tiada usap ya, tiada kaisa. Tapi yang datang ke telutulan ke walu tahun 2026 semua oleh tembulut pengarajak ya. Tidak usah jam ke siam, gisam jam ke berdam 2 ke seliman baris dusun. Karena ada gili huay itu benar kita jam ke berdam 2 tangan daubai nanti ya. Semua oleh tembulut pengarajak i di Jezal. Seliman baris murut pagayaman takau monsoi. Intara jam ke hapura murut tangan warau sabai rajam ke talu ramai. Mereka jam ko telu sedapan yang baik di DJ Syukri keseliman berasa Melayu retak segar harmonika gisa mereka jam ko turu data tuang ya amsa segar darah boros ku di takopi nang otok suang ginau de kayu masih kone ku madi ku di nakata tat ya mantan pempat garam gisem tempur lu ngaran di tanah dawat pasen di tanah kelembus siau tu yang atau tulun itu mad magidu mantan kesalahan. Isam kapi salat kau tapi nai tegaran kau dua sering misu suhut. Melton ginti kerlan keposian amnegi Jeffrey Ambulu tu manud toko rumah mai. Duit senang mai toko gempia. Sebagai isap pemitanan amnegi gempetan toko. Tapi dan toko dat lebih pantai amnu itaraat tapi nai mai toko nedah telikudai. Kada takon nara serah, mai datang mengurumbak pemusaran tau gisam, saya gisam. Gisam kapi selat kago mentadah dijajirin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Inaku pedamat, bye.

0: Kedengar FM hebat
1: Monsoi Dojo. Ya, kedengar FM hebat Monsoi Kapil Kansan datang ke Noro Kansan nantinya Islami yang salam Malaysia Madani Kansan Popono Minggu Oro Hitu Kapil Oro Hitu Pono Oro Karuo Takasi Nora Sila Kavalu. Jadi Kapil Kaka Kansan ini menalansan Onsoi Takai Kera Oro Hitu Amra Sila Hitu Oro Hitu Pono Kapil Kaka Hondora Operam Valu Safar 1400 Sapat Ngoporam Valu Hijrah Odi Jizara Isi Minggu Teman Rangan Demin Kapil Kaka Talung Ajam Besaran Tentu Teman Rangan Jam Koporam Bro Sukur Jam Kata Lora Mai Ampe Kurangan Rangan Keraja Rentak Segar Rara Itulih DJ Aida nama orang ditaka amsin munu DJ Jirin dalam kasalan dahuna dusun kuhoy arambai bu pengkorang di lo kan saya nanti ngesri lo kan saya kawi pahaka-pahaka kosan patut tunuk kupaya kawi pahaka-pahaka Islam kosan napora jam ke operam operam ruoh dengan operam talungan minit ratakan oro harap kosan nakatakan apa harap pakai-pakai selama peralatan nak pula sembahyang fardu zuhur di mungkin dengan amran nak ke hondor yang tak kena jadi kakak-kakak raya sekat panti guys sangkin yang tak pernah rimpai panti tu ulang tak kera oro itu ino rimpai riadren palus rimpai pembelaan semudu rimpai ri rai kimara rimpai ini kelaran daangan raya sekat kini kera dua rimpai tu kini FM hebat am sioknya

Ya, okay, bagi kah ini itu dua rimba ira kosal kapa malu ralom kasalulan dahono murut ara oro itu kah bagi kah ini ira itu rakoso nama orang ditaka jadi alasan ditaka onsen saya kerapu pon minggu itu kah bagi kah kan saya untuk mau pira muda oro itu kan saya yang keraja apa kah pakai keraja rakoso na tangan oro keli sini ada kalian dari yang keraja mulai repahun. Sino kalian kerajaan peyo sekura jam kelima kan saya nama lansan asin sehat lansan rezeki tak kakawi kon saya nam kan saya tumuh api ramin ke pakai ke ra oro itu mohon perkenalan ke pakai ke rapat rena tu rakosan pavalai kupi ramin oro ra kempen penakan dan lumbak Walinda oroh itu roh hari bulan silaka valu donga ribu donga pramono mahandora popono minggu itu Walinda rondo kadai mayora bandar baru keningau ino Walinda maling puru jam karwo ramai syukur jam ka tulu ralondom mamsina pola vinalan da susu vitilian panakulanan da koson apapun jam ka duo talunga operam ruh talunga oper ngaminit itu yohina Walinda pasar umum keningau. Jadi kepakai-kai hindar kosong pihak tuntun kerami enam rais tak kepantikan sang kita tak kepahingra rimbai netlina finjau bulintok ralaing am semunuk rimbai ri idian dayol ruoh ralaah kasihan.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin, Kan Sayan Aparalan, Rasem Bayang Fardu Zuhur, Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat, Inayan Ra Asatu.

Ya gue mereka ini itu rimbai nari ngataka bala rarangan rimbai di al falahia nang ibu cerita kerjam ke operam ruh telung operam tulu ngam ini dra tengen oror rapat ini jadi kita kayaknya petutu nukur mungkin dalam siaran murut takar roh itu kau sedapa kasih kutar nang perjam ke sa agar ngatakara aho pamahunan am rajam karuah kau pakai kau kita kena pura ina tangan ke ina tangan ini gelar anda ibu kau on kabar yohina pemasuk anda vilin maya ra telefon. Jadi aku dah pembelian telefon namun dah konti kepada hara timpu hino timpu sak ngajam hino hara numbur maira lohos valu tulu talu talu valu lohos senom lohos dan numbur telefon no konti mai pen teleponan na per jam karo sukur jam kata lora lo mengina tangan ibu ko on kabar am kosan paka paka sepe sukur vilin maya ker telefon da whatsapp maya ker whatsapp kapa mra facebook mai aku pernah boleh pas sukur vilin dah hino am kosan da whatsapp numbur natu loh sak siam lima valu siam mana valu ana valu dengan nombor telefon pagi tarana bilin ke pakai ke amroi saka panti guys kita tak pernah rimbai rimbai semuru Nordin Palanuk angkuliamos nangkuliamos am semuru rimbai api yang sausun guang kalona saboy.

Keluhan pengubasan dalam tayar pahalungan dakalihan dan negeri itu koyo on mayara huyu strategik rapuyungan Yayasan Sabah Institute Pusuk Negara IJN am IJN University College. Kini Arm Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji, Haji Nur Nambala inayak ramah merindum persefahaman ras sinain ras sila ka apat nakaseli suang talunga opor lalaing Nusabah Kulimanin pilion mayara program kesingkatan bakat ralom nan salinut tayar hinana kaya diploma sains perubatan am kalihaan diploma fisioterapi ayuk ijazah sarjana muda sains teknologi Kordo Vocal Schooler. Datu Haji Nambala rahini lipat ila au anugerah biasiswa cemerlang negeri Sabah siri ka talunga peram talu on talunga pelam tulu ra SICC Kota Kinabalu. Pat hinili suang operam limoh lalaing Sabah rakosan inia program pembantu perawatan pesakit ra IGN University College. Tayar Maritim Sabah Rayus Piroton Maya Rapan Sainan Mom Merindum Pempataran MOA Nakaya Talu Company Amahun Ratalu Ra Anadia Ra Perikmatan Anundul Ra Kapal Tangki Terminal-Terminal Utama Nunegri. Huyu hino nakaya Export Marine BMM Marine Service am KCCI Venture hino nakaya operasi ra terminal minyak am gas Kimanis Pelabuhan Sogip Sepitang Ayuk Jetty Pelabuhan Sabah. Menteri Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan am Pengangkutan Datuk Iwan Bidinik Nambala hohot hino tertandu kepercayaan nu amamain industri ra potensi mayun na ekonomi biru ras Sabah. Yuan Nambala huyu hino salah kaya kerakosan na pasingkot ra ketuyuan perikmatan marin amanguk hino penuh rakosan ngukap rakluahan rakeraja ratu bahu Datu Iwan Nambala rahin lina liwos na hilong ra ilau ansain ra MOA hino ra Kota Kinabalu. Lakau hina na picaya kala papa pirat ra nanturungan Sabah rahap logistik am martim akasi pra rantau hitu. Suang tulung operam sa ngaribu anta tanom raga taham dong operam limo ngaribu anta tanom ras Sabah rakosan binatikan rah naka apura insu budi agri komoditi. Menteri Pertanaman Pengimpetan am Industri Kanan Datuk Jamawi Jafar Nambala rakosan hilo rakosan hino hino rakosan tindakan da Kementerian Usin rah ruo ngam minggu nakaseli yang nambala pembayaran kasa kulimanin talimpun inda sila kavalu hitu livos proses akunan livoson. Datu Jamawi nambala bawal hino kono status pemilikan tanah nakaya faktor rakula-kula pengaplayan rah hino. Taman Tunku Abdul Rahman TTAR Rayus Pirot apa Pirot Keraja Rilo Ra Ahalung Ra Marin Pemahunan Maya Ra Pengapuan Ra Pemahuangan Ra Upok Ra Oro Pewartaan Kalika Limonga Pramruh Ra Pulau Manukan Ilau Hino Ra Koson Winalan Ra Taman Marin Kasa Pemahunan Ondo ini puas Menteri Penambuluyan Kolayan Am Liwung Kinyanon Datu Jafri Arifin. Ralom valano pengimpuasan hinili ya nambala pewartaan TTAR ya hino hohot lako awar ra ahalungur hazanah numarin Sabah ratu bahu matong. Datu Jafri nambala nasuangan nukan saya numarin ra TTAR akasi pawis puunok kanon am pangisinan am namahunan amkan saya no namahun dakiing no luaw. Maya rahino perintah negeri kulimanin rayu sanami misra pengurusan dan liliut pahalungan rahino. Hino nakaya pangan saya sahuli rat terumbu karang penyelidikan saintifik pahilayan rak ekosistem ayuk pengubasan ral libung kinianon.
Politeknik Kota Kinabalu PPK Reino Inakun Rapusor Bertawas Ramodel Insan Amahun Dalam Tayar Tenaga Abulih Talim Bahuin Dr. Anizah Nambala Rahinile Raila Au Pansainan Da Sijil Kolaborasi Projek Kesingkatan Pusor Penguasaan Am Penyelidikan Tenaga Abulih Talim Bahuin Ra Kota Kinabalu Maya Rahuyuhino PPK Rais Amba Al Rapusor Ke Cemerlangan Penguasaan Sola Ra Anadia Rapun Sijilan Inakun Sedah Malaysia Am Ikos Liliwa Rahino Teknologi Depository Agency TDA Rayus Apa piro takah singkatan teknologi amodal insan pemahunan mayara program kolaborasi industri ICP Mayara Rahuno Ketua Bahagian Ampapala Industri TDA Asrizal Marzaki Nambala syukur sila katulu nakaseli suang talunga opor program perolehan perintah Rakosor Vina Alandra Ralom Negara Inana kaya atus limonga opor projek ICP Ralom Nan Salinut Sektor Strategik Ya nambala TDA Ralu ini Kementerian Usin Rakosa nangivit Angonsoi ra perolehan perintah Ra ngivit ra teknologi nakabahu ra institusi pengubasan industri amahun Hohotino hayuk rakoson naka ayak kasingkatan infrastruktur hayuk pengubasan da kepandayan ra apapiro ta sediaan nutenaga keraja amahun Asrizal Inambot ra ilaau pansainan ra sijil kolaborasi projek kasingkatan pusor pengubasan penyelidikan tenaga abri talem bahuin ra kota Kinabalu. Hinana hono vinon soi ri Hector Zaimit am pinaralin kurah rahu nemurut Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ya KPKK hindu rimbai-rimbai rekonsan na ringo takara semuno hitu jadi rai sang kini ngora mondra kini FM KPKK kulima takara kini ngora rimbai-rimbai anaka ayah hini liya masang perimbai naka ya KPKK jadi rai sang kini ngora mondra kosan kas pakai-pakai siapa sukura bilin kita rai keramon KPKK rawas samera nubur loho sak siam lima valu siam enam valu enam valu mini rai itu aho rakonsan bila suku kura minda rai itu liya on pada kulana on rakonsan pas suku kupira minda rodo aho ariwi hitu rakonsan hitu kili asalok puno radio ina nang wasa atiak itu kon ra platform nu media sosial on prakula non vaval hitu rakoson sina kasauk yo hino juru jual pasar raya rakoson alumpayan mamaar talu ngatus ngaribu ringgit navuakan no sindiket pelaburan ra ka ando kapam rahu suai yo hino tidak wujud. Jadi itu nasa kura tolang Kuala Terengganu KPKK ya hino sangulun antatalan sampai ya unur wandu na lumpayan na lawan dausin 200 siam nga opor nga ribu siam ngatus opor na livo serakosan na kaya na buakan anu pelaburan kando. Kata polis Livong Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur Nambala rakoson radu hinili kina ulun oh nom ngoperam sa nga upok rakoson nalim bakut huang no rapikej pelaburan rakono model pono ariwi kono tapi untung mayoh ralom timpu talunga jamyak hino rakoson dahu pindah balak raf media sosial rasila kalimoh nakasaili mangsa bahura koso nambal ra nangito rausin kuno bahu isa bahu winala rakoso nakalap ra untung aswang lawan pada kulano untung noh hinai kalap noh mangsa bahu puyo rakosan sinusu ambayar kos pengurusan bayar-bayar bahu suku mangsa bahu rakosan nakaliman hara iso winubuak nambal ra laporan polis ra ramai ra jam ka operam roh lima ngoperam siam ngamini tangan orang kes ini lagi nih section 400 roh ngopor kanun keseksaan jadi kepake-kake ra istakan tumala ra skema ambu buah ratu kosan asungkait perausin mulu ponora kosan aswang ngama pandai tak apa hinam buah kamsino bawal-bawal kono kata ang huang buah gitu ikaki itu jadi lain tak kakak pihak kakak lansa ditaka into woyon berapa baal kono hino halumpayan lawan usin kakak buwakon am suku aloho usin mayo am itaka napu bahura kosen apahon dakayahan jadi hino lansa tak kakak pihak kakak raisa kapaling yang tinggais kon saya takak pahuang taka rimbai semuna ringa taka rimbai rini kalau sangkang tumunda keramin tulai am semuna rimbai rimarin singkop along.

Ya, kebagai-kebagai generator rimba re adrena pala silore binus band dari rimba tinggalan kosong ku anduli kena inggalan dari rimba hina. Nagi kita takar jam kasa talu nga opor nga minit rena kebagai-kebagai kan saya hina kan amin kan saya nanti guys. Kan saya tumo, kan saya dari rumpi, kelira pentahan doro itu alasan langsung sekak. Nah, jadi kebagai-kebagai rapan rin itu rakosan petutunuk ke piramin rondo aho itu. Itu nasau kura kuala terangkan kebagai-kebagai. Ya, hino, pulis naku berat talunga talunga ulun rungkuyon ra ambaal ra ulik ra kes antalan ra sungai kotum ra liliut au kau ya hino ra liliut rehat am rawat R&R pakah ra talunga pramsa hari bulan sila katuluk leh. Kata polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin rakosan nambala katalu talur suspek kino kina ulun no intora opera monom nga upok suku talu nga opera meruah nga upok ambulok po yom. Bila tindaku para pembaklan da panci ikan da liliut susur Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin SSMZE Amaragong Badak Rakuala Nerus Rejam Katulu Apat Ngopra Mapat Ngam Minit Rondom Ya nambala rakoso Ninai Ranci Ikan Ila Ini Arsilona Pandayan Rakoso Nangin Talan Ranci Ikan Bahu Ya hino Ranci Ikan Dakarita Rilo Toyota Hiachi Tinampakan Dilo Nakelong Raruo Ngabutul Sungoi Raun Kotum Kawi noh 600 mililiter kapam mm Ilo tinaku inulik ini arah section talu nga opor talu akta racun sak ngeribu siam ngatus limo ngopram ruo jadi kepake ke hinara kosong rondo aho pinatutun kramion. Jadi alan sanamin rekoson minta woi intara wafal hino. Jadi kepake rai sekapan tiga sang kita teka pra rimbai. Rimbai semunu mita amat ralan lair. Am semunu rimbai rirus di rapail kando pinatalavo.

Oke, ke sini itu rimba ya rekosan dari kata ke rimba Itali Montono yo rimba dari Paulinus Alusius ke pegi kan ibu tak kerjam ke sa apa tiap peram tulu ngamini darah tak kenoro ora partai itu jadi ke pegi ker partai itu rekosan apa gue bahalinya bilin orang kata ke itu interi. Marius Santawo Ravili no kansa yang dijejal onsoi kena pengkoran dia Marius aku senapa suku Ravili nera wah nera Facebook mai selaka WhatsApp mai ra kening FM ke mereka berapa ada ino pada orang kesan pa tutun aku pina min dondo ah oh itu ya ino polis dan aku rasa ngulundung kuyon dan kesana pandayan nangito rahu-rahu penghinaan ngulalaat institusi diraja perlis ini era media sosial sungai penganugerahan pingat kebesaran negeri jadi kata polis polis Datuk Muhammad Abdul Halim nampala rungkin hinili kino luno talu ngoporam tulu nga upok tinaku ramai no talu ngoporam sehari bulan li inaya ra onom laporan polis vi inala vi naalan asugada hino ya nampala kes hinili kini section 504 kanun kesiksaan section 200 talu ngoporam talu akta komunikasi amal timidia sangat ribu siap ngatu siap ngoporam valu section operam 4 akta kesalahan kesalahan navorok sangat ribu siap ngatu selimu ngoporam limo rakosun kita salah hino abuli jilon maksimum ruo nga upok kapam denda suku limo nga opor nga ribu ringgit no apandayan poyo akas salah jadi kita pakai ke ini orang kosong nah ho pindah suku kuramiun nah jadi itu malah takap yang terakhir no patutu no takap orang kosong on keli salah salah abuli asauk arah negara takap tu salah salah alimanan sini keli ika alimanan sini po kerolon huang kapake ka ika apa yang huang muluk pun orang kosong salah salah rakono hino am hino orang kosong nangulalaat rah institusi diraja ono akan salah KPKK. Jadi sino soi kara hina KPKK rekosan patutunan kuramuyun salah ka salah-salah yak vinalan undang-undang lalu ino undang-undang pono rekosan patutunan kuramuyun hilia pandayan taka hino akan salah sino undang-undang na hino sino akta na hino hino sino section hino jadi apa nanti taka minta we taka intera bapal kona hino ambal taka bapal on soi KPKK soang pevalin soang perakosan minta we intera ka salah-salah hino am jadi kepakai kehidupan kosan bertutun keramian am rai saka paling antinya sengkiri teka pra rimbai sumuno rimbai rijuan insin kado tibo tilen saguli am sumuno rimbai ri binus ben semen nakit rimbai rimbai no ika ah paruli.

0: Au Jerry Musa kan saya nak dengar ra kan dengar FM.
1: Inatangan ibu kakak.
2: Ya, okay, okay, okay. Ibu kau, on kabar. Ihi nama masukan dah bilin. Mayar telefon. Aku bilin telefon damon. Ran nombor kau bagai kah? Nombor aku nanti mai tu. Ya, hino lohos walu tulu. Talu talu walu lohos senom lohos. Nah, jadi kau bagai kah? Hino beli pan telefonan. Ramon ra kening FM. Mami natakan hina kau bagai kah? Temaring pun rapat dah ino sukuna per jam kah? Talu ramai am. Jadi kepake kali dua angkli pada pakai tak kasih nolai rakosan telefon dah hino. Angkli tak kapar rimbai. Bagi Roslin Osman, Iro Liri Derzandro. Rimbai ninggalan anak hina. Am sumunur rimbai di PDP tah. Busak Roos Rinindaan.

Kurawai rujalur geminang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobo.

Ya, kaya-kaya kan saya namun kan saya nanti guys orang itu orang minggu hondo ruo hari bulan sila ke valu 2000 rapat ini pono jam keruo opera mapat ke minit ramai jadi kaya-kaya rapat ini orang kosong petutun aku piramiun rondo aho itu ya hino pasukan gerakan 6 PGA rakoso nemo pol ravaal lapa unsop ra ulun nakalayau na livos nak ra valu nga ulun ulun nakalayau amru nga ulun ulun lemahun ra rondo pahonda kampung gong serapat na pasir putih ra talung operam sah hari bulan li sila katulu kemanda Bridget Tenggara PGA SSC Ahmad Razzi Husin nambala rondo risikan binalan menu batalion tuluk PGA Kuantan inai rahuyu siasatan jenayah daerah BSJD IPD Pasir Putih polis penerang kosan nama hau rahin ini selalu kepiak operasi ini dan aku berasa ngulun dukuyo nam sangulun duandu ulun namahun na pandayan kita katakan dapahun ambalu ulun nakalayau intera Indonesia limo nga ulun dukuyo nam talu nga ulun duandu kina ulun dua nga opor suku limo nga opor monom nga upok amila penerang kosan ikan dok dokumen pengkulihan nu inan da sina polis penora kosan anakku ra nama hau ra opor telefon usin rongo peram ruah ngaribu ringgit jadi Ahmad Razi nampala ulik binalan kata tunda kawi ulu nakalewih nili ra kosan napandayan inun sepra Malaysia ini RTLN mayara pangkalan haram ra liliut sungai Kelantan rata lunga opor hari bulan silakan tuluk naka seni abi bahu itari rapahun hinili ilo napa dian penuh rakoso nambayar apat nga ribu ringgit sangulun ra agent ra Indonesia rakoso nanga nambal ra unsapan diloh ra pemahunan itu ilo kunu rakoso moy angkaraja ra Kuala Lumpur ra buru binaan do inurus na sangulun ulun amahun. Kes ini dikini resiksyen dongan pramonom jeh akta anti pemerdagangan ulun anti penyeludupan migran 2000 am tulu section onom sasi akta immigration sa 2150 pram siam amonom pram talu. Jadi kepake hindar kosan betutun kramion salah no salah mayo am rahino jadi ransan ditakah minta intera bawal korehino. Jadi rais tak penting eh sengkit dia tak pernah rimbai Leviston Del Leji makara kelumpusan am sumunur rimbai Daniel Ison Angkorom rimbai ninggalanan indah.

0: apulak asilaw am otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pasiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paika Boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Ya, gege-gege, rimbai nari ketekara itu, rimbai, rimai kolatong, mamaramai takau. Nah, jadi gege-gege, jam keruti alu ngoperam ruang hamini teramai, rapatai no, rakosan patutunak kepiramiun, kosan pandean teramai di gege-gege. Sungai ada pilihan raya negeri 9 ke operam onam. Amnang hivit,

Ahli Dewan Undangan Negeri Juasi Datuk Ismail Lasim Rakoso mengangkat sumpah Raja Watan Menteri Besar Negeri Sembilan Nakavahu Raituli Ismail Kinaulun Anam Ngaparam Siam Ngaupok Yohino Pahulu Dali Nogera Jawatan Pengurusi Jawatan Kuasa Bertindak Pengobasan Amandali Insan Ulu Negeri Sembilan Ambrak Kesenangan Kata Sumpah Jawatan Rata Lupak Noyang Di Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhris Tuanku Munawir Ra Balairong Seri Istana Besar Seri Menanti Kuala Pilah Rajam Ka Opram Sa Dong Opram Siam Ngam Minit Rasu Suam Raituli Jadi kebagai ke Hino Rakoso Na Pina Tutun Kuramiun Soget Ho Hino Jadi kebagai ke Harai Sekapan Tiga Yang Kini Teka Para Rimbai Rimbai Sumunu Ka Rimbari Ka Tojon Dari Rimbai Ninggalanan Syakila Sumunu Rimbari Priska Lakun Dari Rimbai Ninggalanan Tumutun Ramatuo.

0: payo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nungoro keraja-keraja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopat kapio kena kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhino ang isangkul intorentok minamuli ra kereta sumuku raupis ang isangkul muay rakantin mako ika arang ang kuliah mo sa Rafael ami kapio buk ng upis mo yun. Mayara rahu pinasila ng pusor kapiahan tikop ng tana WHO 105 ngopor sumukura talong ngatus ng minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal activity ng kapiahan ng inan.
1: Ya, kembali ke sini dari Rimbai. Guang mati kosong Rimbai ri asni angian nara koson. Nah, nari kita kira itu lih. Nengi kita kira ke paparan dalam kasalulan dahono murut auroh itu KPKK. Nah, jadi sebelum itu orang anita kan orang anang keraja DJ Syukri ra santai petang am harmonika. Tentu nonton maling pura jam katalu syukur jam katulu ra londom. Nah, jadi KPKK. Sodako nakia siau rusinu pera hurahika onso na maringhan miun naraboi talunga jam basiaran ika lair nalimanan am sumunu rimbai hitu kapeke rimbai ri kleres John Mata kosonku am papari na rimbai ri ajiri sinutik masih lo kami na kita rakun na kapeke salam Malaysia madani kansayan am pengkonangan ramuyun.

0: Soară bertemu soare.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, kening abar. Sama-sama dengan saya Syukri lagi di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Ahad. Hujung minggu lebih hebat lagi, Syok, 2 Ogos 2026. Bersamaan 18 Safar 1448 Hijrah. Apa kabar anda semua? Saya harap anda semua sehat-sehat sahaja di rumah, di tempat kerja hujung minggu, ataupun sedang bercuti di mana saja anda berada. Ya, terima kasih kepada DJ Ijal yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid Sebentar Tari. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi mengikuti kami di 94.7 MHz. Sudah tentunya di Kenengah FM, mendengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi sehingga ke saat ini pukul 3 petang di Santai Petang. Dan tidak lupa juga untuk rakan-rakan kita yang mendengarkan kita melalui aplikasi RTM Klik. Dan seperti biasa, sekarang ini hari Ahad, pukul 3 hingga pukul 4 petang di ruangan ini kita ada Silang Budaya. Untuk hari ini saya seorangan sajalah. Maksud saya tidak ada tamu lah. Saya sama si Sarip sejak kami sama teknikal. Kita akan membincangkan warisan di metaverse, tradisi dunia dalam dunia maya. Itulah tajuk Silang Budaya untuk kita hari ini. Dan saya mau ucapkan terima kasih kepada anda yang mengikuti kami di live FB dan juga live TikTok. Siapa yang live TikTok tu ikut di live TikTok tu, tap-tap screen dulu, send-send love, ha? Kalau macam kamu ada idea kan mengenai perbincangan kita pada petang ini, boleh saja terus komen di ruangan chat tu. Sama-sama kita bertukar idea, bertukar pendapat. Insyaallah kita dapat sesuatu lah kan. Baiklah, kita mulakan silang budaya kita, warisan di metaverse, tradisi dalam dunia maya. Tapi apa pula kaitan kan metaverse sama tradisi? Ha, jadi kamu bayangkanlah kan, satu hari nanti kita ada pakai VR. Tidak payah lagi kita pergi museum jauh-jauh, ha? Mungkin di rumah pun kita boleh subscribe kan, ada VR, kita boleh mengikuti ataupun jalan-jalan mengikuti budaya kita lah, tradisi kita, rumah-rumah lama-lama begitu, kraftangan melalui VR sejak memang sekarang sudah dilancarkan tahun lalu kalau tidak silap lah di Museum Sabah ada sudah VR dengan augmented reality juga dilancarkan sempena ulang tahun ke-60 Museum Sabah. Tapi bayangkan kalau kamu tengok, pernah nampaklah film Player Number One kah tu? Sama kalau yang peminat anime ni mesti familiar kan sama tu Sword Art Online. Dia macam game VR, virtual reality, tapi terus sedang terpigi tempat itu macam betul-betul orang hidup di tempat lain, macam di dunia maya tu. Orang lawan monster, macam pegang pedang betul-betul kan. Tapi kalau ikut reality tidaklah macam tu kan, sampai orang boleh makan apa semua kan. Mungkin yang lebih dekat tu film Player Number One. Nah, dia orang berlawan dalam dunia maya, macam game lah. Cuma dalam dunia maya tu orang betul-betul pegang senapang yang konon-konon lah badan bergerak, dan di orang betul-betul bergerak lah dalam di dunia maya dan juga dunia reality. Tapi orang nampak lain sudah begitu. Jadi warisan di metaverse tu yang saya bayangkan dan yang saya akan bentangkan untuk hari ini pun macam itu juga. Jadi kalau macam dulu-dulu kan, warisan budaya hanya dapat dipelajari dengan kita kunjungi museum, menghadiri festival ataupun melihat persembahan secara fizikal. Tapi sama, namun kini kan dengan perkembangan teknologi metaverse, pengalaman tersebut boleh dinikmati secara maya. Seseorang boleh berjalan di dalam kampung tradisional, boleh masuk rumah panjang, boleh tengok pakaian tradisional atau menyaksikan tarian kebudayaan tanpa perlu berada di lokasi yang sebenar. Jadi metaverse ini bukan bertujuan untuk menggantikan budaya sebenar, jangan salah faham, tetapi menjadi platform baru untuk kita memelihara, mempromosi dan juga memperkenalkan warisan kepada generasi muda dan juga masyarakat antarabangsa. Jadi message utama tajuk ini kan, tema ini dia menekankan bahwa teknologi dan tradisi bukanlah dua perkara yang bercanggah. Sebaliknya, teknologi ini dia boleh menjadi alat untuk memastikan warisan budaya terus hidup, dikenali dan dihargai oleh generasi masa depan. Jadi tradisi ini mungkin berasal dari masa lampau, tetapi dengan penyampaiannya boleh menggunakan teknologi masa hadapan. Baiklah, itu serba sedikit pengenalannya untuk tajuk Selang Budaya pada petang ini. Kita rehat-rehat dulu sekejap lah kan, dengar-dengar lagu, mungkin ada yang baru mau hadam apa yang saya perkenalkan tadi. Kita berehat sebentar, kita berhibur dengan lagu daripada MCR, Kopi Sanangan. Teruskan bersama kami di Selang Budaya kembali selepas ini.
1: Silang Budaya Radio RTM, budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Ya, kembali lagi kita di Silang Budaya Radio RTM. Masih lagi bersama saya Syukri. Ya, terima kasih kepada rakan kita di live TikTok yang ada bagi gift, ada yang tap-tap screen. Nah, terima kasih banyak support kamu orang dengan topik hari ini. Saya harap ada yang boleh berkongsi idea. Jangan malu-malu, cakap saja di chat room dan juga di live FB pun. Kita boleh bertukar-tukar idea mengenai kita punya tema hari ini berkenaan dengan warisan di metaverse. Jadi kita ke topik yang seterusnya lah kan, bahagian yang kedua dia ni. Apakah itu warisan Sabah di metaverse? Iaitu kita mengintegrasikan adat, tradisi, seni, budaya dan juga warisan sejarah Sabah ke dalam platform digital tiga dimensi dan interaktif. Jadi elemen-elemen budaya Sabah yang boleh didigitalkan yaitu seperti seni persembahan dan juga muzik seperti tarian Sumazau dari kaum Kenasan Dusun, Gunatip dari etnik Murut kan, dan persembahan dan juga suku-suku lain. Masih banyak lagi suku kita di Sabah ini. Lepas tu persembahan alat-alat muzik tradisional pun boleh dimasukkan ataupun didigitalkan. Dia bukan saja bunyi tetapi persembahan itu sekali, dia punya macam cara bermain dengan alat-alat tradisional itu dengan note yang betul, dengan cara yang betul, dengan tiupan ataupun pukulan yang betul. Macam sempoton kan, perlu tiupan yang ngam, kuling tangan perlu note ataupun pukulan yang orang bilang ngam lah juga, tidak sumbang. Jadi orang-orang yang menggunakan VR untuk menikmati tradisi kita pun dia nampak macam real lah, macam persembahan tu betul-betul di depan dia. Dan mungkin kalau ada teknologi yang lebih canggih lagi seperti yang saya cakap bandingkan tadi, game VR yang terlalu canggih macam dalam film-film tu yang mungkin sekarang belum ada lah, tapi dalam beberapa projek game yang dilancarkan tahun lalu macam ada sudah beberapa orang buat, memang betul boleh main VR. Saya rasa boleh juga dibuat dengan alat musik itu, dia boleh tune alat musik, mungkin boleh. Selepas itu, apa elemen budaya yang lain seperti kraftangan dan busana, motif tenunan kain, kain linangki atau macam serikat, serta pakaian tradisi Sinua Kabayan begitu. Mungkin di loom bahasa Melayu itu, loom, alat tenunan. Nah, alat tenunan itu mungkin di VR tu kita boleh bagi peluang kepada orang yang menggunakan metaverse ini untuk menenun kain sendiri. Macam mana cara-cara tenunan, sebab secara tidak langsung boleh mengajar anak-anak muda kita macam mana cara tenunan itu. Dia punya method itu tidak pupus tetapi didigitalkan. Sebab kenapa? Kalau kita mau ajar macam secara tradisional punya style kan, mungkin bermula dari sekolah itu boleh digunakan untuk kita bagi menarik perhatian untuk anak-anak muda kita. Tapi kalau orang mendedikasikan 100% hanya mungkin dalam beberapa puluh orang jadi daripada ratusan pelajar-pelajar kita di sekolah. Jadi mungkin beberapa orang tu yang sedikit itu, orang boleh tambahkan ilmu dorang melalui VR ini. Dorang sudah tahu secara asas dia macam mana, jadi tinggal dorang kasih tambah lagi skill dorang. Dan seterusnya yang boleh digitalkan adalah warisan lisan dan juga cerita rakyat. Kisah legenda Nunuk Ragang ataupun Gunung Kinabalu itu dihidupkan secara maya. Jadi bayangkan orang yang tidak mampu naik Gunung Kinabalu macam saya boleh naik Gunung Kinabalu di VR. Dan juga Cerita Rakyat itu lebih seronok, nampak bukan saja dengar secara lisan, tetapi juga nampak visual dia macam mana, dia punya grafik dengan grafik yang cantik. Memang kalau kita dengar pun kedengaran sesuatu projek yang sangat mahal lah kan, sangat besar, tetapi ya tidak mustahil sebab video Museum Sabah sudah start kan, jadi tinggal kita tambah penambahbaikan lagi. Jadi kita boleh melawat rumah panjang menggunakan VR selain Gunung Kinabalu lah, itu yang paling ultimate lah orang bilang kan. Lepas tu pesta keamatan dalam bentuk dunia maya pun boleh dibuat juga. Jadi waktu keamatan, keamatan lah. Tetapi orang luar, contoh orang yang berada, orang-orang kita yang belajar di luar negara ataupun bekerja di luar negara, rindu mau pulang keamatan tapi sudah 2-3 tahun tidak dapat ikut, kalau orang pakai VR, seolah-olah pentas tu di depan dorang, orang ramai itu di sekeliling dorang, dia orang boleh nampak macam itu. Jadi itulah serba sedikit pembayangnya kan lah apa yang kita boleh buat dengan VR ini. Kita ke soalan yang seterusnya pula, mengapa, kenapa perlu bawa warisan Sabah ke Metaverse? Satu ni adalah ancaman kepupusan dan arus kepesatan moden. Jadi generasi muda ni kan semakin jauh daripada tradisi akibat urbanisasi ataupun dan juga globalisasi. Kita tidak boleh sangkal lah perkara itu. Jangan banyak orang cakap, oh ya, anak muda sekarang ni sudah tidak mau kenang jasa orang tua-tua dia, tidak mau sudah mewarisi orang tua. Tidak, bukan begitu sebenarnya. Tetapi kita globalisasi seluruh dunia, pengaruh seluruh dunia sudah sampai kepada anak-anak kita, mau suka atau tidak kita terpaksa terima. Urbanisasi pun sama juga, bukan saja daripada music ataupun film, tapi juga dari segi budaya. Dan kedua, kenapa kita perlu membawa warisan Sabah ke Metaverse adalah memelihara khazanah tanpa sempadan ataupun preservation, orang bilang. Metaverse dia bertindak sebagai museum digital abadi di mana tarian, bahasa, adat, upacara dan juga direkodkan secara 3 dimensi dan diakses untuk selama-lamanya. Setelah rekod itu sudah berada di database, dia tidak akan hilang selagi tidak di-delete pun kelakan, tidak akan hilang dan terus dijaga untuk anak-anak muda di masa depan. Dan satu lagi, kenapa kita perlu membawa warisan ke Metaverse? Kerana satu, pemasaran budaya dan pelancongan Sabah. Ia mengaitkan Metaverse sebagai alat promosi pelancongan ataupun pre-visit, melawat secara maya sebelum melancong secara fizikal ke Sabah. Orang para pelancong dari luar negara sudah tentunya mencari macam mana saya boleh melawat di sini, apa yang ada di sini, betulkah apa yang saya nampak di internet ini, dan lain-lain lagi lah orang punya skeptikal kan. Jadi VR boleh jadi salah satu penarik ataupun promosi untuk dorang. Macam dorang sudah datang, sebelum dorang datang, dorang sudah pergi, begitu. Jadi dorang dari segi visual dan juga audio, dorang sudah dengar, dorang sudah nampak, dorang belum dapat sentuh lagi. Tidak mustahil dorang akan tertanya-tanya, macam mana perasaan keamatan di KDCA, betul-betul macam mana, begitu. Dorang tengok macam mana perasaannya naik gunung, macam mana mencabarnya naik gunung itu. Jadi orang luar yang ragu-ragu boleh datang sendiri, boleh nampak sendiri sebagai pemangkin ataupun pemberi semangat untuk orang datang ke tempat kita. Jadi seterusnya, soalan yang seterusnya, kepada siapa, siapakah sasaran dan di mana ia boleh berlangsung? Jadi golongan yang terlibat ni sudah tentunya kalau untuk tempatan ni kita sasarkan, target kita adalah generasi Z ataupun Gen Z orang bilang, dan juga generasi Alpha ataupun Gen Alpha. Menghubungkan anak muda dengan akar umbi budaya menggunakan bahasa teknologi yang mereka fahami, ataupun gamingkan VR. Dan macam yang kita tahulah, kita sudah pun mengalami PKP kan, mengalami zaman pandemik pada tahun 2020, di mana anak yang darjah 1 pada waktu itu dorang punya permulaan pendidikan adalah melalui online, visual di screen komputer, di screen telefon, bukan di buku, bukan di kelas seperti yang kita-kita dulu-dululah. Jadi terutamanya generasi yang begini yang sudah biasa dengan teknologi, jadi bahasa teknologi itu mereka lebih fahami daripada bahasa mau pergi sana, mau pergi mana-mana. Diorang belum ada mindset yang begitu. Jadi salah satu dia, kita boleh gunakan metaverse untuk keperkenalkan budaya kita kepada anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha. Lepas itu seterusnya adalah komuniti asal dan tokoh adat, macam Bobo Hizan, berperanan penting sebagai penyampai maklumat tepat agar tiada penyelewengan fakta budaya. Mereka juga orang yang penting, walaupun dalam VR kan begitu kan, kita perlukan mereka untuk memberikan maklumat yang tepat agar tiada penyelewengan fakta. Kita bukan saja provide, tapi kita juga check, ada fact check orang bilang. Dan seterusnya adalah masyarakat antarabangsa, iaitu membolehkan pengkaji terutamanya ataupun pelancong dan peminat budaya dari seluruh dunia untuk mengalami sendiri keunikan tradisi di tempat kita, terutamanya di Sabah ini. Lebih kurang macam saya cakap tadi tu, yang orang mau melancong macam mana, dia perlukan pre-visit dia. Begitu juga orang yang mengkaji, dia mau kaji sebelum dia mau apa, dia mampu sediakan apa tesis yang dia perlu baca, mungkin itu banyak ambil masa dia. Jadi dia perlu gunakan VR untuk melihat secara apa ini, mengalaminya sendiri sebelum datang ke lokasi untuk study yang seterusnya. Baiklah, kita berehat sebentar, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya dan akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami di Silang Budaya, dengarkan lagu daripada Dahyan, Mari Mari Keningau.
4: Silang Budaya, Radio RTM.

0: Hidayah, Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.
2: Ya, kembali lagi kita di Silang Budaya. Kita sambung lagi topik kita pada hari ini, warisan di Metaverse. Tadi sudah cakap di mana, macam mana, sama siapa kan. Kita ke soalan yang terakhir lah, bagaimana pelaksanaannya. Jadi bagaimana warisan adat, budaya, seni dan juga tradisi sesuatu masyarakat dipelihara, dipersembahkan dalam kehidupan, dihidupkan semula dalam dunia maya menggunakan teknologi Metaverse, dia guna reality maya ataupun virtual reality VR, reality terimbuh ataupun augmented reality AR dan juga kecerdasan buatan AI lah kan. Cara-cara lagi pun, cara-cara dia, satu ialah pemetaan dan imbasan tiga dimensi ataupun 3D scanning dan motion capture, menggunakan motion capture untuk merakam pergerakan penari semazau, penari manggunatif ataupun secara tepat semua karakter avatar maya dapat menari dengan mengikut peraturan adat tertentu. Jadi dorang akan menari, kita akan capture semua motion dia, hidupkan di metaverse, jadilah dia kan. Lepas tu kedua, pengalaman interaktif dan pembelajaran gamification lah, menggunakan bukan saja melihat tetapi boleh mencuba memainkan sompoton secara simulasi atau menyertai ritual keamatan secara digital. Seperti saya cakap tadi lah, kalau dia mengayam linangkit, dia betul-betul sentuh benda itu. Iyalah, mungkin ada sarung tangan khas dia bersentuh kan, dia boleh main alat muzik, dia boleh buat linangkit dan sebagainya. Dan ketiga, kolaborasi kerjasama ataupun public private partnership, kerjasama antara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Sabah kan, JKKN Sabah, institusi pendidikan serta pembangunan teknologi di metaverse di alam maya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung rancangan Silang Budaya untuk hari ini. Bagi maklumat muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.43 minit petang, sebentar saja lagi. Dan sebagai penutup lah kan, metaverse bukan penentu berakhirnya tradisi fizikal, tidak. Sebaliknya, ia adalah jambatan untuk menghubungkan masa lalu dengan masa hadapan. Dia bukan sesuatu yang mematikan, tetapi yang lebih menghidupkan. Kita kekalkan semua yang ada. Kita kekalkan rumah tradisi ataupun rumah kraftangan, itu semua dikekalkan. Kita masih lagi mencari pewaris. Tetapi warisan di metaverse, tradisi dalam dunia maya ini, memelihara, memperkenalkan dan menghidupkan semula warisan budaya melalui dunia digital yang interaktif supaya identiti dan budaya bangsa terus kekal relevan dalam era teknologi moden. Teknologi canggih tanpa akar budaya akan hilang identiti. Budaya tempatan tanpa teknologi akan hilang ditelan zaman. Jadi mari kita memartabatkan warisan Sabah di pentas dunia maya. Sekian Silang Budaya untuk hari ini. Kita berjumpa lagi.

Assalamualaikum, bye-bye.

0: الإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Nida Ul Islam. Hari ini insya-Allah masih lagi bersama dengan saya Ustazah Nazirah untuk kita bincang tentang bagaimana nak merawat hati. Kata orang-orang tua, kata orang cerdik, nak rawat hati mesti dengan yang pertama bermula dengan diri sendiri. Kita yang mahukan perubahan, kita yang inginkan kelapangan hati, kita yang inginkan ketenangan jiwa, maka pertama mesti bermula dengan diri kita yang berkehendakkan. Maka kerana itu nak rawat hati, ulama sebut semak yang pertama pada dengan siapa kita berkawan. Orang yang berkawan dengan kita boleh mempengaruhi siapa jadinya kita nanti. Dan yang kedua, nak rawat hati kata ulama mesti banyak kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini duduk mendengar Nidaul Islam, seketika ayuh kita tanya, bila kali terakhir kita tahajud untuk Allah Subhanahu wa Taala? Karena hati yang keras itu boleh dilunakkan dengan solat malam. Yang ketiga kata ulama, nak lembutkan hati, nak rawat penyakit hati, mesti dengan perbanyakkan baca Al-Quran. Soalan yang sama, hari ini di usia kita hari ini, dah berapa muka surat Al-Quran yang kita bacakan? Dah kali keberapa khatam Al-Quran yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini? Kalaulah kita rasa hati kita bermasalah, barangkali kena semak semula. Di mana silapnya kita dengan Al-Quran? Di mana lalainya kita dengan sembahyang malam? Di mana letaknya kita meletakkan Allah di dalam hati kita? Maka barulah kita boleh berbicara tentang hati yang sedang kita rawat ini. Kata ulama juga, nak merawat hati antaranya yang lain adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berapa kali kita istighfar? La astaghfiru li rabbi 100 marrah. Sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku akan beristighfar kepada Tuhanku sebanyak 100 kali. Maka tanya kepada diri kita hari ini, dah istighfar cukup 100 kali ataupun belum? Kalaulah belum, barangkali kita tidak mengamalkan, barangkali kita tidak membawa ajaran dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita ada masalah dengan hati, cuba ringankan mulut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Moga-moga Allah menenangkan hati dan juga jiwa kita. Dan yang terakhir, nak tenangkan hati kata ulama, banyak-banyakkan membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Bukan sekadar baca, tetapi kita tadabburkan apa ayat-ayat yang ada di sebaliknya. Kerana terkadang hati kita bukan tak tahu, tapi dia belum lagi mahu. Kenapa? Kerana kita belum bertemu dengan ayat-ayat yang melembutkan hati kita. Moga-moga Al-Quran yang kita baca boleh menenangkan jiwa, merawat kedukaan hati kita, untuk kita bawa hati ini bertemu Allah Subhanahu wa Taala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Moga-moga Allah menerima keberadaan kita di sisinya. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Baikkan hati, tenangkan jiwa. Moga-moga Allah redha dengan kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar. #penyaranjakim. Nidaul Islam.

0: Hello, hello, keningau bersama dengan bersama lagi dengan saya Jukri di Santai Petang di pusingan yang kedua pukul 4 hingga pukul 5 petang. Hello, hello, Marsha Milan Londo. Hello, hello kepada anda. Terima kasih masih lagi mengikuti mendengarkan kami di 94.7 MHz sudah tentunya di Keningau FM. Hebat syoknya. Dan alhamdulillah tadi sudah selesai satu lagi episod Silang Budaya pada petang hari Ahad ini, di mana kita membincangkan tentang warisan di metaverse tradisi dalam dunia maya. Ya, saya harap kita dapat pelajari sedikit sebanyak tentang metaverse, warisan di metaverse, sesuatu yang sangat kalau secara pribadi lah kan, sangat saya maulah juga kan, berminat lah kan, daripada kita habiskan beratus ribu ringgit untuk game, apa kata kita alihkan untuk budaya. Kalau macam satu rumah ataupun bermula dari sekolah lah kan, satu sekolah, satu VR base-nya. Jadi budaya itu tidak orang bilang tidak lekang dek zaman lah kan, tidak ketinggalan dengan teknologi. Tradisi tetap berjalan selari dengan teknologi. Baiklah, sekarang sudah pukul 4.5 menit petang. Kita di Santai Petang. Kalau anda ada cerita ataupun ada berhai-hai sama kawan-kawan yang lain, boleh berbuat demikian di 0195896868. Kita happy-happy, kita kongsi, berkongsi-kongsi cerita, berkongsi, bertanya kabar, mendoakan rakan-rakan kita. Seperti rakan kita yang telah pun message di WhatsApp Keningau FM. Astagfirullah, terlupa sekejap. Alvia Samai Baran, hello, selamat petang hari Minggu 2 hari bulan 8 2026 di Cukri. Selamat petang Alvia, selamat bertugas bersama juruteknik Keningau FM. Hebat coknya. Hello, hello semua rakan-rakan setia Keningau FM, Sabah BFM, Radio Online Keuskupan Rock. Apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian. Kio dia bilang dalam kekasalan persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana tempat kamu? Di sini cerah, panas membara lah, dibilang Sianu, si Elvia. Line handphone juga putus-putus dari awal pagi. Alamak. Terima kasih DJ Syukri. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. Ya, di sini cuaca sudah mulai mendung balik. Tadi dia panas-panas, dia sudah mendung balik. Terima kasih. Dan satu lagi rakan-rakan kita di WhatsApp juga, Gab Basinau, dia bilang selamat petang tuan, selamat petang. Request lagu tajuk Andu. Thank you. Oh, Andu, Andu penyanyi ini siapa? Saya cari-cari lah nanti. Kalau ngam, kau kasih ngam bilang. Kalau tidak ngam, cari lagi. Baiklah, itu dia ada request lagu. Tadi di TikTok ada seorang request lagu Otopus Kudika, tapi penyanyi dia dengar setau. Satu lagi si Tuan Gab Basinau, dia minta lagu Ando. Okey, baiklah, saya akan cuba muatkan dalam playlist untuk petang ini. Semoga anda terhibur lah kan. Baiklah, kita mendengarkan lagu ini daripada Tahir Dulamit, Terpesona. Keningau FM, hebat coknya.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan, dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

Living dengan lagunya Andu yang seperti yang di request oleh rakan kita Gabba Sinau, dan satu lagi lagu tadi Tupusku Dika yang di request oleh rakan kita di TikTok waktu silang budaya tadi. Saya harap anda terhibur dengan lagu ini. Dan kepada rakan-rakan pendengar yang mungkin berniat mau menderma darah, masih sempat lagi, masih ada masa di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau, kerana mereka telah buka kaunter tadi pada pukul 2 petang sehingga 7 malam nanti. Masih banyak masa lagi. Yang penting, semua syarat-syarat untuk menderma darah sudah kita laksanakan lah, macam tidur cukup, makan pun cukup, kesehatan pun cukup, tidak halangan lain lagi, umur cukup, berat pun cukup, semua telah kan. Sampai 7 malam ada masa lagi, sekarang baru pukul 4.21 minit petang. Tapi dalam pemanduan tu berhati-hatilah kan, dan jangan memenatkan diri nanti up to darah, tidak kena suruh derma-derma pula. Baiklah, habis pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita, apakah berita yang akan dibacakan pada petang ini. Jangan tukar siaran. Dan di WhatsApp kita ini pun ada lagi beberapa request ataupun beberapa ucapan, nanti saya akan bacakan selepas berita nanti ya. Baiklah, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Erika Paujin, Bri Farhan, Yang G dan G dan Sky Songs. Fire Kening FM, hebat syoknya.

0: dengarkan sekarang lagu. Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM Tema Jobnya.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pelabuhan Tawau beroleh dua kren dermaga baharu bernilai RM70 juta. FCAT berkukuh peranan Tawau sebagai destinasi pelancongan budaya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Edie Joseph dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pelabuhan Tawau menerima dua kren dermaga baharu menerusi pelaburan bernilai RM70 juta ringgit, sekaligus memperkukuh keupayaan pengendalian kargo serta meningkatkan daya saing pelabuhan itu sebagai pintu masuk maritim utama di pantai timur Sabah. Majlis perasmian kren baharu itu disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji HJJ Noor. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Haji HJJ berkata kedua-dua kren tersebut dijangka meningkatkan produktiviti operasi, mempercepat tempoh pusingan kapal dan mengurangkan masa menunggu serta membolehkan Pelabuhan Tawau mengendalikan kapal dan jumlah kargo yang lebih besar. Pelaburan yang dilaksanakan menerusi Sabah Ports Sendirian Berhad itu merupakan langkah strategik kerajaan negeri dalam memodenkan infrastruktur pelabuhan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Sabah dalam jangka panjang. Sementara itu, pengerusi Surya Capital Holdings Berhad, Dato' Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, pelaburan RM70 juta ringgit itu mencerminkan komitmen jangka panjang Surya Capital untuk melengkapkan Pelabuhan Tawau dengan kemudahan moden yang mampu memenuhi keperluan perdagangan pada masa hadapan. Beliau berkata Pelabuhan Tawau memainkan peranan penting dalam menyokong perdagangan, aktiviti perindustrian serta hubungan serantau di pantai timur Sabah. Seterusnya akan meningkatkan keupayaan pelabuhan bagi memenuhi pertumbuhan perdagangan dan sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi Tawau dan kawasan sekitarnya. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FCAT memperkukuh peranan daerah Tawau sebagai destinasi pelancongan budaya yang dinamik dan makmur serta mendapat tempat di hati pelawat domestik maupun luar negara. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji HJJ Noor berkata, FCAT menjadi platform penting untuk mengetengahkan hazanah budaya rakyat berbilang kaum di Sabah.
2: Saya yakin festival ini mampu membawa impak besar terhadap sektor pelancongan dan ekonomi tempatan di Tawau. Masukan pelancong domestik dan antarabangsa sepenuh festival ini bukan setakat untuk mengenali khazanah budaya kita, tetapi turut memberi limpahan rezeki kepada semua yang terlibat.
1: Dato' Haji HJJ menyatakan demikian ketika merasmikan FCAT kali ke-11 yang dimeriahkan dengan kehadiran lebih 70,000 pengunjung. Sementara itu, Dato' HJJ memberitahu kerajaan negeri terus mempergiat inisiatif, program dan acara berimpak tinggi bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah seiring dengan Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Sabah 2027. Pelbagai promosi pelancongan dilaksanakan termasuk berasaskan komuniti serta pengukuhan kempen bagi menarik kehadiran pelancong luar negara. Di samping itu, kerajaan negeri terus menyokong dan membantu pertubuhan etnik dalam usaha menjaga hal ehwal adat istiadat, seni dan budaya masing-masing di Sabah. Dalam program berasingan, Dato' Haji HJJ memaklumkan Parlimen Kalabakan dijangka menerima tambahan peruntukan bagi projek pembaikan dan pembangunan jalan raya. Ketika ini, kerajaan negeri sedang memperincikan keutamaan serta skop pelaksanaan sebelum pengumuman dibuat.
3: Banyak program-program pembangunan jalan-jalan raya yang akan dilaksanakan di kawasan ini. Jadi kita mengadakan lawatan kerja pada hari ini untuk memastikan bahwa daerah Kelabakan ini tidak tertinggal.
1: Dato' Haji HJJ ditemui sempena program Jelajah Rakyat Parlimen Kelabakan dan Jualan Rahmah Madani di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kawasan seluas 404 hektar dikenal pasti untuk pembangunan masa depan Kelabakan, termasuk pembinaan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan di sempadan serta laluan jalan yang menghubungkan Kelabakan dengan Kalimantan Utara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Perpaduan merupakan asas kestabilan politik, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Justru rakyat diajak terus memperkukuh perpaduan, saling menghormati dan menyokong setiap usaha yang membawa kepada kemajuan negara. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji HJJ Noor berkata, keamanan dan keharmonian dinikmati negara kita ketika ini wajar dihargai. Lebih-lebih lagi ketika dunia berdepan cabaran termasuk konflik, krisis ekonomi, inflasi dan bencana kemanusiaan. Beliau berucap merasmikan program Wacana Pemikir Peringkat Negeri Sabah. Ucapannya disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Program Wacana Pemikir dianjurkan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia sebagai platform meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap isu semasa dan geopolitik. Kerajaan negeri mengiktiraf peranan Pertubuhan Sukarelawan sebagai rakan strategik dalam memperkukuh pembangunan sosial serta membantu golongan memerlukan di Sabah. Pembantu Menteri Kewangan, Dato' Muhammad Ishak Ayub berkata, usaha sukarelawan mampu membawa perubahan positif kepada masyarakat seperti yang dilakukan Rotary Club Kota Kinabalu, Pearl Sabah, menerusi pelbagai program kebajikan, pendidikan dan pemeliharaan alam sekitar. Beliau berucap dalam majlis makan malam gala pelantikan ke-12 kelab berkenaan di Kota Kinabalu. Dato' Ishak turut memuji usaha Rotary Club menyalurkan dana kepada Persatuan Autism Sabah dan Pusat Seri Mengasih sebagai sokongan kepada golongan berkeperluan khas. Beliau berharap kepimpinan baharu kelab itu terus memperluas impak perkhidmatan kepada masyarakat melalui inovasi, kerjasama strategik dan semangat kesukarelawan. Lebih 5,000 jemaah hadir mengimarahkan program Kampung Paris Berselawat kali kedua yang berlangsung di Kinabatangan. Pengerusi penganjur Muhammad Arifin ketika ditemui berkata, program berkenaan mencapai objektif sebagai platform memperkukuh tali ukhuwah sesama masyarakat Islam. Kejayaan program tersebut juga hasil sokongan serta sumbangan masyarakat di kawasan berkenaan.
5: Itu tujuan utama kita. Lagi satu, tujuan kita mengadakan begini adalah untuk merapatkan ukhuwah antara sesama umat Islam.
1: Muhammad Arifin berkata pihaknya berhasrat meneruskan penganjuran majlis tersebut untuk edisi ketiga. Program anjuran Kelab Pacuan 4x4 Paris Kinabatangan itu mendapat kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dengan menampilkan penceramah terkenal Ahmad Duzuki Abdul Rani. Menjelang sukan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Oktober depan, pasukan bola sepak Majlis Perbandaran Sanakan MPSFC giat menjalani latihan termasuk menganjurkan perlawanan persahabatan dengan pasukan The Parent Legacy X Sabah selain menyertai kejohanan bola sepak sekitar Sanakan. Pengerusi pasukan bola sepak MPSFC, Dato' Muhammad Yusof Kahar yakin usaha itu dapat membantu pasukan memperbaiki kelemahan dan merangkap formula gerak permainan kemas dan teratur. Beliau ditemui pemberita pada perlawanan MPSFC menentang pasukan The Parents Legacy X Sabah di Kompleks Sukan Sarakan. Perlawanan dimenangi MPSFC dengan jaringan 5-3. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelabuhan Tawau peroleh dua kren dermaga baharu bernilai RM70 juta. FCAD perkukuh peranan Tawau sebagai destinasi pelancongan budaya. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Itu dia persembahan Back to Back untuk hari ini. Artis dia Maril Nini Fan dengan lagu Lupakan Aku dan juga single terbaru beliau Rahasia Hati. Harap anda terhibur dengan pilihan lagu untuk petang ini. Baiklah, ada lagi ucapan daripada rakan pendengar kita Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Kening mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Semuka Ceria Kil. Waalaikumsalam Man Khan. Ada pantun di petang yang redup ini, kata beliau, kalau kain sudah bersih jangan biarkan capak ke tanah, kalau pemimpin sudah dipilih jangan biarkan merosak amanah. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Lagu pilihan Adira, Sayang Orang Yang Sama. Okey, boleh-boleh. Nanti saya pasang, kasih setting sedia lah kan. Lepas ini kita dengar lagu pilihan Aman Khan. Terima kasih Aman Khan atas ucapan. Semoga anda sehat dan ceria gembira bersama, di samping keluarga tercinta dan juga bersama rakan-rakan yang disayangi di hujung minggu ini. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan melangkah ke segmen Harmonika, dan sebelum itu kita akan mengikuti berita 5 petang. Utama 5 petang, kita sambung siar ke Angkasa Puri. Jangan tukar siaran taalaan frekuensi radio anda. Kita akan bacakan lagi kiriman rakan kita, tapi nantilah lepas berita, dan berhibur dengan lagu-lagu Sabahan. Masih boleh lagi request lagu. Siapa mau request, hantar saja di 0195896868. Baiklah, kita dengarkan lagu pilihan Aman Khan, Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Bila

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Ya relax, hujung minggu lebih hebat lagi. Shocking dengan FM hebat shockingnya. Kita telah pun masuk ke pusingan yang ketiga di segmen Haramonika. Masih lagi bersama saya Syukri. Rakan penyampaian anda untuk hari ini sehingga pukul 7 malam nanti. Ya, selamat beristirahat kepada semua pendengar Keningan FM. Ujung-ujung minggu, petang-petang yang dingin ini lagi, secangkir kopi di tangan, sekeping roti di pinggan, layan perasaan, layan blues, orang bilang kan. Kalau di kebun ni, konfirm layan. Baring-baring, bukan baring lah. Baring lah kan, di hemok tu kan, ayun-ayun badan. Dengan angin petang lagi, wah, sejuk-sejuk lagi. Anda terbuat kerja di kabun. Apa-apapun, saya doakan anda semua ceria, sentiasa sehat-sehat saja dan gembira-gembira selalu. Baiklah, ada lagi ucapan daripada rakan pendengar kita yang saya cakap tadi kan, membacakan. Hari ini Majanun, halo-halo, selamat petang DJ, selamat petang hari ini. Harap-harap cuaca baik supaya saya dapat makan banyak nih mangga wani. Orang tua-tua bilang kalau hujan makan mangga sakit perut. Ay. Betul ke itu? Betul kah? Fakta kah mitos? Apa, tapi jangan makan lebih-lebih ya. Nah, makan sikit-sikit. Oh, nah sikit lah. Makan jangan terlampau sampai kepuasan. Makan sampai puas, jangan sampai kepuasan. Ngam-ngam lah. Dan satu lagi ucapan daripada Narumbai Pita. Dari segelut Sandakan. Wih, semen jauh suara dari Sandakan. Selamat petang dan selamat berhujung minggu buat DJ Syukri. Selamat petang Narumbai. Tidak lupa juga buat rakan-rakan Kampung Keningan FM. Semoga sehat-sehat selalu buat DJ. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Narumbai. Tuhari kau cakap kau pergi Sandakan. Alright, berhati-hati saja. Berhappy-happy lah di Sandakan. Terima kasih kepada kedua-dua rakan pendengar kita yang baru menghantarkan ucapan dan menceritakan apa aktiviti orang hari ini. Ada yang makan mangga wani sehari ini. Satu lagi melancong ke Sandakan. Dan dia mengirimkan doa untuk kita semua. Kita aminkan ramai-ramai lah kan. Dan kita doakan juga beliau sehat-sehat dan selamat dalam perjalanan nanti. Okay, baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita di petang yang dingin ini. Lagu seterusnya daripada Jazz featuring Jiajah, Box Silap. Keningan FM, hujung minggu lebih hebat lagi shock.

Relax aja, relax. Jilia Hasituna. Kita relax di hujung minggu. Lebih hebat lagi Syokan. Berrelax, bersantai di petang hari minggu. Tapi kepada anda yang memandu pada ketika ini, jangan terlalu relax. Fokus pada pemanduan. Jangan leka kerana angin petang yang sepoi-sepoi bahasa ini. Kerana apa? Keselamatan anda di jalan raya itu sangat penting. Terutamanya mereka yang berjalan jauh, mungkin pada hari Jumaat balik kampung dan akan keluar kampung untuk hari ini untuk balik ke tempat daerah bekerja. Terutama lagi dengan keadaan cuaca sekarang ini yang tiba-tiba macam mendung-mendung tapi tidak hujan, tapi ada yang panas-panas tiba-tiba thunderstorm. Itu yang bahaya dia tu, kerana di sini ada amaran ribut petir dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Di mana ribut petir dan juga hujan lebat dijangka akan melanda di seluruh negara, termasuklah tempat kita di Sabah, iaitu di zon pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Tambunan, di seluruh kawasan zon pantai barat, di zon Sandakan, terutamanya di kawasan Beluran dan juga zon Kudat, macam di seluruh zon Kudat. Jadi kalau tengok peta yang diwarnakan biru, sangat banyaklah tempat dia. Jadi berhati-hatilah, tengok-tengoklah juga keadaan cuaca, tinjau-tinjau di laman sesawang www.metromet.gov.my, kerana ini dijangka akan berlangsung sehingga ramalan ini sehingga pukul 6 petang. Nanti lepas 6 petang kita akan tengok update dia. Saya boleh tolong updatekan untuk anda, dan anda juga boleh merujuk semula di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang penting semuanya dalam keadaan okey, ada payung dalam kereta, ada baju hujan untuk pembonceng motosikal, pastikan lampu anda terang, sebab kalau sudah hujan lebat ataupun pada waktu malam lagi, kadang-kadang ada mentol lampu motosikal yang sudah malap, dari jauh tidak nampak, itu yang bahaya juga lah kan. Pastikan semua lampu isyarat, lampu brake, lampu belakang dan depan terang, untuk bukan saja untuk visibility mata anda sebagai pemandu, tetapi juga untuk rujukan orang lain. Visibility orang lain dari jauh nampak sudah merah-merah belakang kereta tu, ataupun yang maju ke depan tu okey sudah. Okeylah, sambil-sambil mendengarkan saya lagu-lagu Sabahan kita pada petang ini. Sekarang sudah pukul 5.30 minit petang. Anda masih lagi boleh mengirimkan lagu kegemaran, lagu-lagu Sabahan kegemaran anda. Saya boleh mainkan untuk anda. Kita dengarkan lagu seterusnya. Ini daripada Sili Bin Bugis, Buat Sikit-Sikit. Jangan kelang kabut, buat sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi lama-lama siap orang bilang. Okey, teruskan bersama kami di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi Syok.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hujung minggu lebih hebat lagi.

Hey, ya, itu dia sahabat Webs featuring T Street. Sahabat ya, sahabat sejati bukannya hadir di saat tawa, tetapi juga bertahan di tengah badai yang tidak terlihat oleh orang lain. Jarak mungkin memisahkan raga, tapi hati yang terhubung oleh persahabatan tidak pernah benar-benar berjauhan. Sahabat adalah cerminan yang memantulkan versi terbaik dirimu, bahkan saat kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Itulah sahabat sejati yang walaupun jauh terpisah jauh, namun dikenang di dalam hati sampai bila-bila. Hai cewek, itulah sahabat kepada anda. Kalau rindukan sahabat anda, ucaplah selamat petang kepada mereka. Simple. Selamat petang, apa kabar? Sudah makan? Mana tahu tiba-tiba, oh, jom kopi-kopi ini malam. Kan untung tuh, karena belanja. Oke, okay. Main-main saja. Baiklah, sekarang sudah pukul 4:55 menit petang. Sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir, jam yang terakhir. Pukul 6 hingga pukul, belum lagi, lama lagi, salah. Kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya, kan? Barulah kita pergi melangkah ke nanti. Sabar-sabar dulu. Masih boleh lagi kamu antar-antar lagu, kalau mau. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Aldro John Gaisa, Superstar.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Adli Nicholas bersama aku membawakan kita ke pukul 5.56 minit petang. Sebentar saja lagi kita akan melangkah ke pusingan yang keempat atau jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti. Okay, ini barulah melangkah. Tadi awal betul kan? Jadi para sahabat, saya harap anda gembira dan puas hati dengan lagu-lagu yang saya mainkan di pukul 5 ini. Kita akan dengarkan beberapa buah-buah lagu lagi. Nanti kita akan kembali selepas ini di pusingan yang keempat. Harmonika Keninga FM.

Itu dia Jimmy Palika dengan lagunya Tanah Kampung. Lagu yang dulu pernah viral, sangat viral, sangat terkenal lah time itu kan, sampai ada pelbagai versi ya, termasuklah versi versi hip hop featuring One Nation MCs untuk lagu Tanah Kampung ini. Dan uniknya lagu ini, kalau tanya dari Perlis sampailah ke Sabah, siapa yang tidak tahu lagu ini? Memang bukan orang Malaysia. Terkenal sampai ke seluruh negara lagu ini, menjadi fenomena lah pada waktu itu kan. Okay, baiklah, di sini ada apa ini, update amaran ribut petir dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Baru saja sebentar tadi pada pukul 5.50 minit petang mereka membuat update ini, di mana ribut petir dan juga hujan lebat diramalkan akan melanda di beberapa buah tempat, termasuklah di Sabah, di mana zon pedalaman terutama di kawasan Sipitang, Tenom, Keningau dan Tambunan. Di zon pantai barat pula tertumpu pada daerah Ranau. Di zon Tawau dia tertumpu pada daerah Rahadatu. Zon Sandakan pula tertumpu di kawasan Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan itu sendiri. Dan di zon Kudat tertumpu di Kota Marudu dan di Pitas. Itulah update amaran ribut petir. Macam biasalah, saya punya pesanan, kalau ke tempat-tempat yang tadi itu, kalau ada thunderstorm yang membuatkan anda susah untuk memandu, lebih baik berehat, berhenti di mana-mana R&R. Jangan mengambil risiko memandu dalam keadaan yang memberikan kekurangan kepada anda, terutama view, penglihatan anda. Jadi dan keselesaan anda juga, nanti takut hilang fokus. Nauzubillah lah, palis-palis, touch wood, God forbid lah kan. Kita, yang penting kita hati-hati saja dalam perjalanan, kerana dijangkakan ramalan ini sehingga pukul 9 malam nanti. Terutama sekarang ni lah, kalau petang-petang ni biasanya ada orang mau balik ke tempat kerja di luar daerah. Esok sudah Isnin kan, jadi terpaksa juga balik petang. Kalau tidak dapat juga, bolehlah telefon siapa-siapa supaya anda boleh mulakan perjalanan anda, journey anda pada esok pagi. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan petang kita, hiburan senja kala kita, dengan lagu daripada Joseph Kajangan juga, salah satu lagu yang menjadi kegemaran anak-anak Sabah. Dan lagu ini melambangkan usaha mencari kejayaan. Dan ada juga orang yang mengatakan lagu ini menjadi counter counter lawanan kepada lagu Anak Kampung tadi. Inilah Joseph Kajangan, Dari Kita Saja Baitu, Keningau FM, hebat coknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Nidaul Islam. Hari ini insya-Allah masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Nazirah, untuk kita bincang tentang bagaimana nak merawat hati. Kata orang-orang tua, kata orang cerdik, nak rawat hati mesti dengan yang pertama bermula dengan diri sendiri. Kita yang mahukan perubahan, kita yang inginkan kelapangan hati, kita yang inginkan ketenangan jiwa, maka pertama mesti bermula dengan diri kita yang berkehendakkan. Maka kerana itu, nak rawat hati, ulama sebut semak yang pertama pada dengan siapa kita berkawan. Orang yang berkawan dengan kita boleh mempengaruhi siapa jadinya kita nanti. Dan yang kedua, nak rawat hati, kata ulama, mesti banyak kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini duduk mendengar Nidaul Islam, seketika ayuh kita tanya, bila kali terakhir kita tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena hati yang keras itu boleh dilunakkan dengan solat malam. Yang ketiga, kata ulama, nak lembutkan hati, nak rawat penyakit hati, mesti dengan perbanyakkan baca Al-Quran. Soalan yang sama, hari ini, di usia kita hari ini, dah berapa muka surat Al-Quran yang kita bacakan? Dah kali keberapa khatam Al-Quran yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini? Kalaulah kita rasa hati kita bermasalah, barangkali kena semak semula. Di mana silapnya kita dengan Al-Quran? Di mana lalainya kita dengan sembahyang malam? Di mana letaknya kita meletakkan Allah di dalam hati kita? Maka barulah kita boleh berbicara tentang hati yang sedang kita rawat ini. Kata ulama juga, nak merawat hati antaranya yang lain adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita istighfar? La astaghfiru li rabbi 100 marrah. Sebutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku akan beristighfar kepada Tuhanku sebanyak 100 kali. Maka tanya kepada diri kita hari ini, dah istighfar cukup 100 kali ataupun belum? Kalaulah belum, barangkali kita tidak

0: masalah dengan hati, cuba ringankan mulut, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah menenangkan hati dan juga jiwa kita. Dan yang terakhir, nak tenangkan hati, kata ulama, banyak-banyakkan membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Bukan sekadar baca, tetapi kita tadabburkan apa ayat-ayat yang ada di sebaliknya. Kerana terkadang hati kita bukan tak tahu, tapi dia belum Allah menerima keberadaan kita di sisinya. Jumpa lagi insyaAllah di lain masa. Baikkan hati, tenangkan jiwa. Moga-moga Allah redha dengan kita semua. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyarancakim.

seketika Rizwan Fadila RN Boys dan Mahalini sudah membawa kita ke pukul 6.50 minit petang, menandakan kita sudah berada di penghujung siaran Radio Keringan FM untuk edisi Ahad 2 Ogos 2026. Ya, terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami, mendengarkan kami, tidak kira melalui frekuensi 94.7 MHz ataupun penstriman terus melalui aplikasi RTM Click. Dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menjelang 7 malam, terima kasih banyak-banyak kepada rakan kita yang singgah di live Facebook dan juga live TikTok untuk serancangan Silang Budaya pada pukul 3 petang tadi. Pun saya ucapkan terima kasih juga kerana support anda, ada yang bagi gift, ada yang tap-tap screen, ada yang minta kirim lagu juga melalui TikTok. Terima kasih banyak-banyak, semoga ada beberapa ilmu yang bermanfaat dapat kita pelajari bersama. Ya, sekarang penutupan untuk kesiaran Ahad, saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal bertugas pada petang ini, Syarif Syaril, mengucapkan selamat malam, jumpa lagi, assalamualaikum, arrivederci. Lagu terakhir untuk anda, Chris Daughtry, No Surprise.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

waktu memberi laluan solat fardu maghrib sebentar tadi dan Rafi kembali bersama anda seperti biasa. Dan ini Rafi kongsikan juga info cuaca untuk anda. Ramalan cuaca untuk malam ini di Sabah Ahad, Rafiq kongsikan dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Dan esok pula kita tinjau ramalan cuaca di Sabah, 3 Ogos 11 pagi hujan di beberapa tempat. Petang pula esok dijangkakan ramalannya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Ini ramalan cuaca menerusi laman sesawang met.gov.my. Anda juga boleh mengetahui ramalan cuaca seterusnya. Mudah saja, anda boleh mengatur aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda. Baik, kita teruskan RNR hujung minggu ini dengan lagu ini dahulu sebelum Rafiq kongsikan info yang menarik untuk anda selepas ini. Sabah FM, bagus semua.

Sebentar tadi lagu Armada Band dengan lagunya Asal Kau Bahagia. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Selamat malam semuanya di jam yang kedua bersama Rafiq ketika ini. Dan Sukan Glasgow, Sukan Commonwealth Glasgow 2026 baru saja melabuhkan tirainya 2 Ogos hari ini kan. Tahniah untuk pemenang pingat emas Malaysia terbaharu Dato' Azizul Hasni Awang, The Pocket Rocket Man, dan juga Amir Daniel Abdul Majid, Judo Man 81 kg. Lebih daripada sasaran, Malaysia menyasarkan 5 pungutan pingat emas, tapi lebih dapat 8. Tahniah untuk semua atlet Malaysia yang telah berjaya dapat perak gangsa. Apapun, majulah sukan untuk negara semuanya. Baik, sebentar saya lagi 7.30 nanti Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM dalam RNR Relax dan Rehat. Selamat makan malam untuk anda juga yang tengah mendengarkan Sabah FM ketika ini. Rafiq hiburkan anda dengan lagu ini. Jangan kena hati aku. Dengarkan Sabah FM. Bagus lah.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan sahabat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pelabuhan Tawau menerima dua kren dermaga baharu menerusi pelaburan bernilai RM70 juta sekaligus memperkuku keupayaan pengendalian kargo serta meningkatkan daya saing pelabuhan itu sebagai pintu masuk maritim utama di pantai timur Sabah. Majlis perasmian kren baharu itu disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Haji Haji Ji berkata kedua-dua kren tersebut dijangka meningkatkan produktiviti operasi, mempercepat tempoh pusingan kapal dan mengurangkan masa menunggu serta membolehkan Pelabuhan Tawau mengendalikan kapal dan jumlah kargo yang lebih besar. Sementara itu, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict yakin perolehan dua unit kren dermaga itu akan meningkatkan kecekapan operasi Pelabuhan Tawau sekaligus membantu menangani isu yang dibangkitkan oleh pemain industri termasuk persatuan-persatuan logistik. Jentera baharu tersebut dijangka mula beroperasi September depan. Dato' Iwan turut merakamkan penghargaan kepada Surya Capital Holdings Berhad, Sabah Port Sdn Berhad dan Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah atas kerjasama memastikan perolehan serta pemasangan jentera berkenaan dapat direalisasikan. Parlimen Kelabakan dijangka menerima tambahan peruntukan bagi projek pembaikan dan pembangunan jalan raya. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata ketika ini kerajaan negeri sedang memperinci keutamaan serta skop pelaksanaan sebelum pengumuman dibuat. Beliau ditemui media sempena program jelajah rakyat Parlimen Kelabakan dan Jualan Rahmah Medani di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Dalam perkembangan lain, Dato' Haji Haji Jinor memaklumkan kawasan seluas 404 hektar dikenal pasti untuk pembangunan masa depan Kelabakan termasuk pembinaan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan di sempadan serta laluan jalan yang hubungkan Kelabakan dengan Kalimantan Utara. RM1,600 hektar kawasan baharu dibuka bagi tanaman padi di Sabah yang sebagai langkah meningkatkan pengeluaran beras tempatan seterusnya memperkuku keterjaminan makanan negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata pembukaan kawasan baharu itu antara strategi utama untuk meningkatkan tahap sara diri SSL beras kepada 20% menjelang tahun 2030. Selain membuka kawasan baharu, kerajaan negeri turut menyasarkan peningkatan produktiviti tanaman padi iaitu daripada purata 3 tan metrik sehektar kepada 5 tan metrik sehektar menerusi penggunaan benih berkualiti, teknologi moden serta penambahbaikan sistem pengairan. Usaha itu dilaksanakan secara berperingkat dengan kerjasama pelbagai agensi bagi memastikan kawasan dikenal pasti dapat dimajukan secara optimum dan memberi manfaat kepada para pesawar. Anggota pasukan gerakan AMPGA mempergiat aktiviti sukan untuk kekal cergas dan sihat ia seiring matlamat komuniti, policing, polis dan masyarakat berpisah tiada yang menuntut anggota bertemu masyarakat termasuk bersukan. Pegawai pemerintah Batalion 15 PGA Sandakan Superintendent Raji Husin Suhodin berkata selain mendekatkan anggota dengan masyarakat, aktiviti seumpama dapat mengekalkan kesihatan untuk diterjemah dalam tugasan yang memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Beliau ditemui pada perlawanan persahabatan bola sepak veteran Legend 15 FC bertemu The Parent Legacy FC X Sabah di Sandakan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Physical. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allah.

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bye.

0: Hei, apa yang kamu dua tinggu-tinggu nih? Dari handphone pula tuh.
1: Tidak apa-apa juga, Bapak Ria. Aduh, Pak, tapi kami ya, tunggu-tunggu, Pak. Kami tunggu tentang apa ini sambutan yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Ini 31 Julai baru-baru ini adalah sambutan Hari Pahlawan.
2: Hari yang mengingatkan kita kepada jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan tanah air.
1: Kadang-kadang kan, bila kita sebut perkataan pahlawan, ramai orang membayangkan macam askar yang mengangkat senjata di medan perang. Sedangkan makna dia lebih luas daripada itu, tau.
0: Mereka sanggup berkorban masa, tenaga, malah nyawa demi memastikan negara kita kan terus aman dan merdeka, kan?
2: Kalau bukan kerana pengorbanan mereka nih, mungkin kita tidak dapat menikmati keamanan seperti sekarang nih, tau.
0: Betul. Sebab itulah Hari Pahlawan bukan sekadar sambutan biasa saja, tetapi satu hari untuk kita mengenang jasa insan-insan yang telah banyak berkorban bagi negara kita ini.
1: Coba kita bayangkan kehidupan rakyat suatu ketika dulu kan, waktu itu negara kita masih lagi kena jajah oleh kuasa asing. Kita punya rakyat yang hidup dalam pelbagai kesukaran lepas kepayahan, kan?
2: Itulah, tapi kita bangga sebab ramai pejuang bangkit mempertahankan marwah bangsa dan juga tanah air. Mereka ini kan bukan berjuang untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka berjuang supaya generasi akan datang dapat hidup yang lebih baik.
1: Nah, generasi itu itulah kita.
0: Kadang-kadang kita ini terlalu terlupa bahwa keamanan yang kita nikmati hari ini kan mempunyai harga yang tidak ternilai dengan pengorbanan para pejuang dan pahlawan kita dulu, kan? Ada yang pura-pura lupa kali.
2: Itu sebablah sejarah perlu sentiasa dipelajari supaya kita ini kan tahu dari mana datangnya kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ini.
1: Betul tu. Aku pernah terbaca kisah itu anggota keselamatan yang bertugas jauh daripada keluarga. Ada yang berbulan-bulan tahu dorang tidak pulang ke rumah, lepas itu dorang sanggup mempertaruhkan nyawa demi dorang menjaga keselamatan negara kita.
0: Sian juga kan?
1: Sian.
0: Dan mereka pun tidak pernah minta pun balasan yang mereka mahu, hanyalah rakyat dapat hidup aman dan selamat.
2: Itulah namanya pengorbanan seperti inilah yang patut kita kenang dan kita hargai. Tanpa mereka, belum tentu malam ini kita boleh tidur lena dan hidup dengan aman.
1: Ya, setuju sih. Lepas itu, Hari Pahlawan juga, dia mengajar kita tentang nilai keberanian. Sebab keberanian ini mempertahankan, apa orang bilang, keberanian mempertahankan apa yang benar. Lepas itu, keberanian melindungi negara daripada ancaman.
0: Tapi cabaran generasi hari ini berbeza pula kan. Kita hendak berada di medan perang, tapi kita berdepan dengan cabaran dalam dunia digital dan media sosial.
2: Ya, itu betul. Macam-macam maklumat boleh tersebar dengan pantas. Kita mesti bijak menilai maklumat sebelum kita mempercayainya.
1: Betul, Sida. Sebab itu kan RTM selalu kongsikan kata-kata tidak pasti, jangan kongsi. Kita jangan betul-betul mudah terpengaruh dengan berita palsu atau hasutan yang boleh, apa orang bilang, memecah belahkan masyarakat kita yang majmuk ni.
0: Tapi kunci kekuatan kita ialah perpaduan.
1: Betul?
0: Malaysia memang betul, dia memang terkenal sebagai negara yang mempunyai pelbagai gambar kita di sini kan,
1: sama budaya.
0: Ya, sama budaya.
2: Itulah keunikan yang menjadi kekuatan negara kita.
1: Ya, tapi kan perpaduan ini, apa orang bilang, dia tidak akan kekal tau kalau kita semua ini tidak menjaga bersama-sama.
0: Ada pihak yang cuba menimbulkan kebencian dan perpecahan tau. Ada juga yang mau kasih sebar tu fitnah sama prasangka ni.
1: Ramai tu.
2: Begini, selagi kita rakyat yang bertanggungjawab, kita jangan mudah terpengaruh. Sebaliknya, kita perlu kukuhkan semangat hormat menghormati, kerana perpaduan itu adalah benteng utama negara kita.
1: Betul. Ada bahas satu kali pernah aku datang ataupun hadir pergi sambutan Hari Pahlawan kan. So, aku teringatlah kata-kata seorang tokoh ni, dia bilang kan, kemerdekaan bukan sekadar diwarisi tetapi perlu dipelihara. Betul tahu.
0: Ya, generasi terdahulu sudah memang berjuang bah kalau mau dapatkan kemerdekaan kan.
2: Jadi tugas generasi sekarang ni pula adalah mengisi kemerdekaan.
1: Ya, mengisi kemerdekaan dengan ilmu dan juga akhlak yang baik.
0: Dan berusaha untuk memajukan diri, sebab setiap perjalanan kita akan menyumbang kemajuan Malaysia tau.
1: Iya.
2: Kadang-kadang ada juga yang bertanya, macam mana orang muda boleh meneruskan perjuangan pahlawan terdahulu.
1: Ya, tidak semestinya kita perlu angkat senjata, tapi dengan cara yang sesuai dengan zaman kita yang sekarang ini ya.
0: Belajar sungguh-sungguh kan, jadi pekerja yang amanah, jadi usahawan yang berjaya. Semua itu usaha kita membangunkan negara, dan itulah cara kita untuk meneruskan perjuangan mereka. Kan, tidak sia-sialah batu kalau kita buat apa baik sekarang kan.
2: Jati diri itu yang paling kuat, paling penting. Bangga dengan identiti dan juga budaya kita sendiri.
1: Ya. Lepas itu satu lagi kan, mesti apa? Hormat jalur gemilang. Kita mesti hormat lagu kebangsaan kita. Kita mesti hormat semua simbol-simbol negara.
0: Betul tu Nana. Perkara ini pun kan nampak macam kecil, tapi sebenarnya itulah tanda rasa cinta kita sama tanah air dan sampai tu semangat patriotik. Kan?
2: Jadi sempena hari pahlawan ini, marilah kita ambil sedikit masa untuk mengenang jasa mereka.
1: Betul, kita kenang pejuang-pejuang terdahulu yang sudah mempertahankan maruah bangsa dan juga tanah air, kerana bangsa yang melupakan sejarahnya akan kehilangan arah.
0: Jadi, apa pengajaran terbesar sepanjang hari pahlawan ni?
2: Hargai keamanan dan perpaduan.
1: Tunjukkan jati diri rakyat Malaysia yang bertanggungjawab.
0: Semoga jasa mereka sentiasa dikenang sepanjang zaman. Okey?
2: Selamat Hari Pahlawan.
0: Semangat
2: pahlawanku. Amin.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Baik, jadi sebentar tadi ya, Sketsa Tiga Darah dengan tajuknya Hari Pahlawan. Begitulah dengan penceritaannya. Selamat malam semuanya R&R hujung minggu bersama Rafiq sehingga pukul 12.30 malam ketika ini. Yang tengah memandu sambil-sambil mendengarkan Nasab FM, terima kasih banyak-banyak. Okay, kita semuanya kena menghargai jasa-jasa pahlawan kita dahulu untuk keselamatan negara kita di Malaysia secara khususnya. Okay, yang tidak dapat mendengarkan Nasab FM menerusi frekuensi Nasab FM, jangan risau. Rafiq selalu wawarkan kepada anda menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah saja anda boleh mantau aplikasi tersebut secara percuma. Okay? Dan kita layan terus lagu ini sebelum kita ke info-info yang menarik untuk anda sebentar saja lagi. Dengarkan Sabah FM, bagus banget.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Kak Mun.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia. Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah. Tidak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus pak.

0: Sarawak 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplim mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimam arahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos

0: dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
2: Hujung minggu anda bertemankan Rafiq ketika ini yang baru saya tune in Sabah FM tu kan. Siapa DJ bertugas ketika ini tu? Rafiq di sini sehingga pukul 12.30 malam dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9 dan anda juga boleh mendengarkan Radio Sabah FM menerusi saluran 707 di My Free View. Dan ini Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda, pernahkah satu soalan tu berulang kali bermain di fikiran pikiran anda tu, mengapa itu, mengapa ini kan? Jadi walaupun badan kita tengah berehat tapi fikiran kita tetap bekerja mengulang kisah yang sama dengan persoalan yang sama dalam fikiran kita, okey? Jadi cara untuk menenangkan fikiran kita semua tu kan yang tengah runsing tu kan, tulis apa yang terbuku di hati tu. Kadang-kadang kan kalau kita tulis sesuatu yang banyak pun kita fikir tu, kita tuliskan, dia boleh meredakan rasa macam yalah, rasa terbeban dalam fikiran tu kan. Atau kongsikan dengan seseorang yang anda percayai. Bukan apa, kadang-kadang kita tidak perlukan jawapan dalam fikiran kita tu. Kita hanya perlukan seseorang yang sudi mendengar. Dan jika fikiran itu mula mengganggu tidur, kerja anda ataupun kehidupan harian, jangan ragu dapatkan bantuan profesional. Okey, ingat, penyembuhan sering bermula apabila kita tidak lagi memikul beban itu seorang diri. Cubalah kan, ada juga orang yang senyap-senyap kan, dia menyimpan masalah tersebut. Jadi cubalah teknik ini, mungkin berhasil, dan jangan biarkan ia berlarutan. Okey, kita layan terus lagu ini, nyanyian Safura, Sedalam Mana Cintamu. Sabah FM, baguslah.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
2: Saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

senarai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada

Tepat pukul 9 malam nanti rapikan bawakan utama 9 malam. Apakah berita untuk anda dalam dan juga luar negara? Sebentar saya lagi menerusi sambung siap pusat berita angkasa Puri Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan Sabah FM ketika ini. Dan kita layan terus lagu-lagu yang telah tersedia untuk anda hujung minggu ini. Santai-santai kan, penat, beriada sepanjang hari hujung minggu kan, bersama keluarga atau rakan-rakan. Kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM, bagusah.

0: 你我是儿女。
1: Sabah Berselawat 2026.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bang.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Mohoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Atik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, terus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahal setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahan setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan ayat yang mudah biar rakyat faham apa yang berlaku di Tabung Haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauf. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang, kita santuni rakyat, kita dengar sendiri masalah anda semua, kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. berita seterusnya. Pengurkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan GPJ Dato' Eddy Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwa, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia, Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempok sana, asap betul sana, dia kata malah isim. Bila dia tutup sempadan, dia patut tahu lah. Isu rentang sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kominya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain di sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtina apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitina di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baru ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Agaknya.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja di hadapan. Tak ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Buli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah masalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

Hairatkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-9000.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Rafiq kembali bersama anda dalam RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Dan kita berada seketika tadi selama sejam dalam muzik tanpa henti. Dan pukul 10 malam tadi berita ringkas Sabah FM. Dan Rafiq kembali bersama anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Yang baru saja mendengarkan Sabah FM, yang baru saja peni sampai ke Kota Kinabalu daripada lapangan terbang terbang Kota Kinabalu dan masuk ke E-Hailing, dan sambil-sambil mendengarkan radio Sabah FM ketika ini menuju ke destinasi anda ketika ini kan. Selamat datang ke Kota Kinabalu, kepada anda yang jalan-jalan di Sabah ni, ataupun kepada anda yang sudah semestinya berkali-kali datang ke Kota Kinabalu ni dengan urusan kerja lah kan. Okay. Dan itulah, nikmatilah banyak makanan-makanan best kan, orang-orang yang manis-manis. Baik, apa pun kita layan terus lagu ini sambil-sambil anda memandu tu. Jangan lupa, kalau penat tu beres ketika, jangan paksa diri anda untuk memandu dengan keadaan yang rasa penat tu kan. Keselamatan diutamakan. Kita layan terus lagu ini. Sabah FM, bagus bang.
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sadap.
3: Assalamualaikum.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Sabah FM, bagus bah, relax dan rehat hujung minggu anda. Ini segmen bermula pukul 6 petang sehingga pukul 12.30 malam ini. 6 jam kami bersama untuk anda. 26 pagi tadi, 12.30 hari, 12.30 hari hingga 6 petang. Dan Rafiq sekarang ini sehingga pukul 12.30 malam. Dan tinggal 4 hari saja lagi. Nantikan penampilan Ustaz Muhammad Ridwan Kaplin dan sebagai moderator dalam program Sabah Berselawat. Dan bertarik pada 6 Ogos nanti, Khamis 8.30 malam, bertempat di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Jadi ayuh, mari kita hadir beramai-ramai, bersama-samalah kita menyejukkan hati kan, menyemarakan lafaz selawat dan mengimarakan program kerohanian ini. Jumpa anda di sana nanti. Rafiq pun akan berada di sana nanti, di Dewan Seri Sulaman, program Sabah Berselawat. Kepada anda yang tidak dapat hadir, jangan risau, kami bawakan juga kepada anda melalui siaran Sabah FM dan juga stesen daerah di Sandakan FM atau FM Keningau FM dan juga Sabah VFM, bermula pukul 8.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Sabah FM, bagus bah.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

barang megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media, Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out, kerana dikuatiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus

Dan sebentar tadi lagu nyanyian Adele, Cry Your Heart Out. Aha, macam frust betul tu kan. Pada anda jangan sedih-sedih, jangan frust-frust, tenangkan diri anda, okay? Sebentar saya lagi 11 malam nanti seperti biasa Rafiq akan bawakan.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Tadbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan pejabat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua jabatan turut bertanggungjawab memantau semua pejabat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, dalam pejabat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ PJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Jelas Dato' Edi, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar Yang Baharu, Dato' Ismail Hassim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan Tan Setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. Berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 balai polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat penendis, saya buat memang ok, seluruh dengan dadah, tapi orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, oh lantas penagih sana, penagih sini. Jadi, that's why kita fikirkan satu kemasan yang mulu. Maknanya, usia ini tangkap satu kali penagih. Kata untuk ketua bahagian dapat tidak agak tangkap tokan-tokan, pengedang-pengedang. Yang kecil tadi, tak besar kalau jumpa, lagi baik. Kata untuk ketua jabatan dapat di IPK, yang sedikit besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara, 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germano bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergulir lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtina turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada berguna lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital di perkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Assalamualaikum, selamat malam semuanya di jam yang terakhir bersama Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat ini kan. Pastinya anda ketika ini tengah berehat-rehat sambil mendengarkan Sabah FM ataupun di mana jua destinasi anda yang tengah memandu ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum anda mengantuk tu, yang memandu tu kan, hati-hati, Rafiq hiburkan anda dengan lagu ini. Dengarkan dan jadikan Sabah FM ini sebagai peneman dalam pemanduan anda ketika ini, okey? Tapi sekali lagi, hati-hatilah pemanduan tu. Kalau penat, berehat seketika, okey? Sabah FM, bagus lah.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

0: Entah apa cinta.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
4: Di penghujung siaran segar, segar pula R&R, relax dan rehat hujung minggu anda. Assalamualaikum, salam Malaysia, beradik. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar, stay tune ataupun terus kekal setia, kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng burhantu, geng-geng saya di tengah malam, di manakah geng-geng saya? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional, jangan mengulang. Itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan, di kilang juga ada peraturan, dekat rumah pun ada peraturan. No, ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah ya. Saya tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Ekspres Rakyat. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kimpur Hantu. Luncur sampai

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat.

Ya, saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori. Jadi pilot darat. Memandu bas. Saya cari kerja, saya mencari rezeki melalui teksi saya. Pemandu teksi, abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Yang pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia. Saya nampak. Saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak, melalui Pen Borneo Highway, Lembu Raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan Nasional FM bertemankan dengan Nun Alif. Saya Alif. Kita tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Lebih penting, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je. Di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6.

0: Puan, Abang, Kakak.
1: Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rezeki.

Crystal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Iaitu pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah. Jangan pula ada yang pergi kerja, ya, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat, kata orang tu, bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Suria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Albiana Rosiliana. Dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakannya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelab Sawit Johor, CMS Fred, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Itachot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kuching Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga terus hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesin Johor, Mama Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jahid, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau Johor, Princess Su, Dad Rain, Masnya Sanawi, Aina So.

segmen nombor 1 GBH Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap. Syed Fahyah, Ras Zarina juga turut hadir, Marsal Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson and Request, Izzah KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga tanya, mantap GBH, luncur terus. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi, terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil National Game Burung Hantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya, semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus beribu-ribu lagi hiburan-hiburannya rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Bruce Ulasawa, Moose dan juga Wings.

0: Malaysia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

SBD Sini dengan Tan Ajri Sochai. Lagi ini membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 minit pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib8189, Karamil Latih katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahrul Syahidatu Syahrul Yo Kalang. Kita ada Lina Rusnani Ani Farhan Kio Gusanagi Pok Kerry. Ada Kak Mas Lina Syahrul Yusra Zainan. Ada H dari Pekan Pahang Mawar Putih. Tin Tanker dari Senai, Senai Johor dia. Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Aino, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, Yusuf MC dari Polis luncur terus katanya, Itachad, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mesara, Remy 78, Zaketin, ada Niza, Angah Step, Tok E Official Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir, eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Putri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okay, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

Baksha, oh Baksha. Ini lagu dalam filem Baksha lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1:26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, teman berteman. Siapa penerima STR? Peringat-peringat Nasional FM, Kian Berhantu yang menerima STR. Sumbangan Tunai Rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima message mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkat Johor, Wati 77, Jajar 83, Azaz Nur, Ramlan Erin, Amy. Lagi ada Halimah Hamad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad, Ahmad Jamil, Aming, Pilot Darat, Pen Borneo, Fahim Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing, Dilakan Sim, Sabri Rajman, Linda Rizkullah, Papa Kori, Han, kita juga ada Hana Daud, Roslina, Jehan 92, Nur Adilah, Puteri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabariya Saleh, Geng Grimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Balik-balik darat dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Ha? Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Khairul Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai lagi. Ramai. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramla, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi lightnya kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona Faizal dari JB. Duty Solar Farm, ok. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu. Bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1:30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1:30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favorite. Lagu-lagu
lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis je kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita. Pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih. Persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira. Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Alah, mereceh lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya Zone.

Persembahan Kumpulan Datar dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta. Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam kan. Beratur lama, ambil nombor, lepas tu tunggu nombor kita dipanggil, berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa. 5 minit je di hujung jari anda untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar, dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjutan. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam, kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak Nora. Kita ada Ahmad Harun, Pok C, Pok Bear, Zana KZ, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova, Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Poksi, Tackle Shop, Ariana Yana, ada Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farhan, Nadia, Abi Hashim. Kita sabar lagi. Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng yang baru hantu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi. Last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga terus hadir. Bob Burger, Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian, dari Pontian. Ichang, Tintin Pampaban, Haziq tiba. Belum mengantuk lagi. Surya juga terus hadir. Azkid, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan.

lagu cerita Lady Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Ramai yang dah menangis tapi bujuk hati Allah. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid ya, iaitu bekerja dari rumah. 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat ya. Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja dari rumah, jangan risau. Habis itu banyak kan kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak, yang bekerja di kaunter tetap macam biasa, yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa, yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan dan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana ada KPI-nya ataupun tidak eh. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah eh. Kesimpulannya mudah, semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah, KPI telah pun disediakan untuk semua penjawat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa, pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Manih. Kita ada hamba abadi sama lagi Ikin Mus, katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RSF members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik sepada darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Sayyidah Tina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai pendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya eh. Geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya selamat pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk katil. Syazila Ilah katanya salam GBH. Terus lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga eh. Selain daripada Ella, ratu rock tanah air, ini juga ratu rock tanah air kita. Persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan National FM, sentiasa di hati.

알고 집단 이스 그래비티를 우리 소트로 그럼 다른 소리 이삼 삼랑이가 꼽는 이와 이리가 스티어무 구글 리마트 어다 구글 나뭐 마찬가지야 setiap perasaan ingin dimengertikan kan setiap cinta ingin dihargai dan setiap hati ingin diterima tapi kalau tak diterima gugur di mata nak buat macam mana kena reda kena pasrah dengan apa yang berlaku tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki cinta tak semestinya dimiliki walaupun cinta tak pernah kita minta ianya hadir dengan sendiri perpisahan begitu juga ditakdirkan berpisah jangan terlalu sedih jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini jadi kita kena tabah sabar walaupun sabar itu pahit keikhlasan itu sangatlah pahit namun yang pahit itu adalah penawarnya percayalah tiada ubat yang manis semuanya pahit ada kawasan yang dilanda hujan sejuk je bumi kan tarik selimut kalau hujan kalau sejuk tarik selimut tak boleh nak tidur layan terus sampai pukul 6 pagi nasional kian berhantu ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling Perak di Hulu Perak Sarawak di Serian Samarahan Sibu Muka termasuklah di Dalat Kapit Bukit Mabung dan juga Belaga Bintulu Miri Subis Marudi dan juga Limbang itu di negeri Sarawak di Sabah pula di pedalaman di Sepitang Tenom Kuala Penyu dan juga Beaufort termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia nak tengok cuaca senang je nak tengok ramalan kaji cuaca type ataupun mod turun mai cuaca senang dekat telefon bimbit sekarang kan dah di hujung jari type je mai cuaca yang sedang buat kuih baru bangun ramai yang baru bangun buat kuih tu bang saya tengah buat kuih ni bang untuk jualan awal pagi Alhamdulillah syukur dekat rumah pun boleh cari rezeki kan untuk menambah pendapatan untuk bantu suami untuk mencari rezeki kita mahukan rezeki yang berkat yang tengah berniaga sama berniaga berniaga burger se-Malaysia macam mana hari ni perniagaan burger ada yang kata baru laku 50 biji bang Alhamdulillah syukur ada yang kata dah 100 biji Alhamdulillah syukur sikit ke banyak ke kena bersyukur je ucap syukur selalu saya doakan perniaga-perniaga se-Malaysia perniaga kedai makan perniaga restoran-restoran perniaga burger niaga kuih semoga sentiasa laris setiap hari jualannya asalkan benda tu sedap je makanan tu sedap harga berpatutan insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda Junaidah Kamari selamat pagi Lina Adam Ita Hamdan ada Eviza dan 6979 Kak Na Mak Suna Nur Julai Mak Tu Cik Norma Ros Ana Mai Bonda Suri Emma Zul Ayu Suriani ada Ilah Sulaman dan juga Jahitan ada Nuri ada Nia budak jahat oh nama budak jahat tapi saya percaya hati anda baik ya walaupun nama budak jahat Mas Nia Sanawi kita ada Adik Lakosti Zuzi Aziz Mamat Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar cerita Abang Maris mantap Mamat Zul Azbah Zulah juga telah hadir Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini lagu tahun 1990 lagu dan lirik ciptaan Moro persembahan Ella Ratu Rock Tanah Air kita menerusi lagunya tiada tangis lagi cukup-cukup menangis tapi kalau nak menangis sambung lagi nak saya lagi berhantu luncur sampai pukul 6 pagi

lagunya berkembosannya Zain Kevin Bumi Putera Rokes. Menerusi lagunya Air Mata Jernih. Nombor kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang. Alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan. Nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu lah saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata hari ini Isnin bang, Monday Blues. Jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues, hari kemalasan. Tidak boleh begitu. Kerana pada saya hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RSM members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RSM members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran dan program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai tu ada seorang dua yang yang suka, kata orang tu, membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku baru-baru ini ya. Bukan seorang tau, banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak accident, banyak kemalangan. Mr. Well katanya sungguh, dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah, kalau boleh jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina Cik Pun Amin, Rino Hara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Bineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zuleika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng, Tiba Dak Mangkal, Azwaila Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Matahari, Tuti Cik lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Pun Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Paman masuk mengadap.
Alhamdulillah ramai. Nurina, Ina, Nurliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu Menangis Tepi Bujukatil untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi lagu-lagu 80-an. Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan, tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan ya. Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Wakna Pariyani, Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasir Makin Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah
3: FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya, masya Allah, ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran bahasa

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Bagi saudara rumah buka tirai pertemuan untuk edisi hari dan juga minggu baharu 3 Ogos 2026 19 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Menemani anda, bertemankan saya rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Bersiap sedia menemani pagi anda menerusi rentak segar. Yang baru bangun tidur, selamat memulakan hari. Yang sedang mandi, bersiap untuk ke tempat kerja atau hantar anak ke sekolah, semoga semua urusan dipermudahkan. Yang sudah memulakan perjalanan, pandu dengan berhati-hati. Jangan tergesa-gesa dan sentiasa patuhi peraturan jalan raya. Sedar dan sedar, kita telah melangkah ke minggu baharu untuk minggu ini. Buka lembaran hari dan minggu baharu bersama menerusi rentak segar. Apapun tanggungjawab anda hari ini, sama ada ialah berada di lapangan, akan turun ke kebun sekejap lagi, ataupun mengurus keluarga, mulakan pagi anda dengan niat yang baik, hati yang tenang, semangat yang baharu. Kita semua pernah berdepan minggu yang mencabar. Ada rancangan yang belum jadi, ada urusan yang masih tertangguh, mungkin ada hati yang masih penat. Tapi jangan biarkan semalam itu menentukan perjalanan kita hari ini. Selagi kita masih diberi peluang untuk bangun pagi, selagi itu kita masih boleh mencuba untuk memperbaiki diri dan juga melangkah lagi. Untuk minggu ini kita susun semula keutamaan. Mulakan dengan perkara yang paling penting, selesaikan satu demi satu. Jangan lupa juga untuk beri ruang kepada diri kita berehat. Langkah kecil yang dimulakan secara konsisten mampu membawa perubahan yang besar. Jadi tarik nafas, senyum dan katakan kepada diri anda hari ini, saya bersedia untuk minggu ini. Bersama dengan kami menerusi rentak segar, menemani pagi kamu orang dengan lagu pilihan, informasi berguna, juga semangat positif. Inilah rentak segar, Keningau FM, hebat syoknya.

Baik, Rantau Sekarang Pagi 3 Ogos 2026 ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin. Tenang suasana pagi hari ini di kawasan masing-masing pastinya. Udara masih terasa nyaman, kedengaran juga bunyi burung berkicau. Kabus nipis perlahan-lahan beredar dari bukit pedalaman. Wah, gitu kan? Kalau anda masih di rumah, cuba buka langsir, biarkan cahaya pagi ini masuk ke dalam rumah. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepaskanlah perlahan-lahan. Syukuri peluang untuk memulakan satu lagi hari baharu hari ini. Apapun yang menanti kita hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang, fikiran yang positif. Kita mulakan pagi hari ini dengan senyuman, kerana semangat yang baik bermula daripada diri kita sendiri. Terus bersama dengan kami menerusi Rentak Segar di Kening FM. Hebat syoknya.

0: rosak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic, jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu isyarat, lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Hebat, syoknya anda sedang chill in Stesen Keningau FM.

Baik, baru saja berlalu bersama dengan lagu daripada Kakak Azraf, lagu berjudul Berubah. 6.26 minit pagi, berubah ke arah kebaikan. Itulah yang kita harapkan. Anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan anda. Jangan lagi rasa mengantuk. Hilangkan rasa mengantuk, terceria bersama dengan kami di Kering FM. Kalau ada titipan, kalau ada dedikasi, anda boleh sahaja dititipkan menerusi ruangan Facebook Keningau FM, juga talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Yang sedang menikmati sarapan pagi anda, selamat bersarapan. Fokus kepada pemanduan anda. Terus berhibur bersama dengan kami. Di mana? Sinilah Kering FM, hebat syoknya. Sekejap nanti 6.30 minit pagi bersama menerusi kata-kata hari ini. Kita layan terus bersama dengan lagu dalam susun natur kita. Apa nasib badan hari ini? Semoga semuanya baik-baik sahaja. Di Kering FM, inilah Rentai Segar bertemankan Higgs dan juga rakan teknikal Imelda Justin. Kering FM, hebat syoknya.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit.

6.35 minit pagi waktu ketika ini. Masih ramai antara kita telah pun ataupun sedang menikmati sarapan pagi anda. Suka juga lah untuk kita buatkan perkongsian tip kesihatan ini. Ini berkenaan untuk kita menawan rasa mengidam untuk minum manis. Jangan biarkan keinginan sekejap itu memberi kesan jangka panjang. Rasa dahaga tidak semestinya perlu untuk kita puaskan dengan minuman manis. Sedikit perubahan pada pilihan minuman setiap hari mampu untuk membantu kita mengurangkan pengambilan gula dan juga kalori. Cuba pilihan yang lebih sihat. Ialah dengan cuaca panas atau selepas makan kan, cuba tahan diri anda untuk terus minum minuman manis. Minum dulu segelas air kosong kerana kadang-kadang tubuh kita sebenarnya haus, bukan kerana perlukan gula. Boleh juga tukar minuman manis kepada air kosong sejuk, teh tanpa gula atau air yang dicampur dengan apa ni, irisan lemon dan juga buah-buahan. Okey, kurangkan gula sedikit demi sedikit supaya lidah kita dapat menyesuaikan diri. Ingat kawan, lampau banyak gula juga boleh menyebabkan berat badan kita meningkat dan menjejaskan kesihatan. Bukan bermaksud langsung tidak boleh minum manis, tapi kena kawal kekerapan dan juga saiz hidangan kita. Jadi pilihan utama paling bagus adalah untuk kita minum air kosong. Kesihatan terjaga, badan pun lebih segar. Ketawa kawan kita. Pilihlah TO Ice kan, tanpa gula dengan perahan limau, perahan lemon kan. Okay, air kosong bersama dengan limau tu macam okay juga tu, baik juga untuk kesihatan. Setiap pilihan yang lebih sihat adalah satu langkah kita ke arah kesihatan yang lebih baik. Jadi kena mulakan dengan perubahan yang kecil, orang bilang. Selepas kita berjaya tawan rasa mengidam tu, jangan pula kamu orang abaikan untuk mengambil sarapan pagi. Sarapan tu membantu kita untuk mengekalkan tenaga supaya badan kita lebih bersedia untuk memulakan aktiviti pagi hari ini. Pilih menu yang mengenyangkan tapi seimbang. Ada roti, ada telur, ada oat, atau barangkali juga ialah makan mie goreng, mihun, nasi ataupun apa-apaan. Tapi jangan lupa minum air kosong secukupnya kerana badan kita perlukan air selepas beberapa jam tidur. Jadi apa menu sarapan pagi kamu orang hari ini? Apapun pilihannya, kawal minuman manis, jadikan air kosong sebagai teman utama anda. Selamat bersarapan guys, nikmati dengan penuh kasih sayang, makan pelan-pelan, jangan kalang kabut. Sambil itu kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita edisi Isnin 3 Ogos 2020.

0: Baik, kita mahu perkongsian kepada anda harga getah dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah untuk hari ini. Susu getah pada harga RM8.65 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.74. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM3.99. Getah kentalan grade 1, RM4.51. Kentalan grade 2, RM3.76. Dan sekarang pada harga RM1.06 sekilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM8.65 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.74. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM3.99. Kentalan grade 1, RM4.51. Kentalan grade 2, RM3.76. Dan getah sekarang pada harga RM1.06 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

Cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Di penghujung waktu untuk pusingan yang pertama 6 hingga 7 pagi. Sekejap pagi kita akan melangkah ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Sebelum keluar rumah pagi hari ini, luangkan sedikit masa saudara untuk periksa barangan penting. Pastikan telefon, dompet, kunci rumah atau kenderaan serta dokumen yang diperlukan dibawa bersama ada bersama dengan anda. Jangan lupa juga sediakan bekalan air, terutama kalau anda ialah mengambil perjalanan jauh atau banyak urusan hari ini. Periksa sekali keadaan rumah, pintu tingkap, gas, karen telah pun ditutup, telah pun dikunci. Semoga perjalanan anda, semoga keselamatan rumah dan juga diri anda akan terus berkekalan sampailah ke destinasi anda. Layan bersama dengan kami 7 pagi ke Kuala Lumpur, utama 7 pagi.

Doa dilapangkan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang maksudnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius, yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluar gemansa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Nassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am, perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, Patik menzahirkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategi dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Matani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan

0: hebat syoknya.
1: Teruskan mendengar Keningau FM hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
2: Baik, kita melangkah ke pusingan berikut. Pusingan yang kedua, 7 hingga lah ke pukul 8 pagi. Yang baru saja mengikuti siaran kita pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Hello, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin. 6 pagi tadi hingga lah ke detik ini, sampai pukul 9 pagi nanti. Apa khabar guys pagi hari ini? Selamat pagi, salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan kita semua? Semoga semuanya baik-baik sahaja, berada di posisi yang terbaik untuk melaksanakan rutin harian anda. Suasana semakin aktif, saya kira. Jalan raya mula dipenuhi kenderaan. Anak-anak sudah pun berada di sekolah. Ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, juga ke kebun, ke sawah, atau sedang menyelesaikan urusan harian anda. Walau apapun destinasi anda pagi hari ini, pastikan semuanya dilakukan dengan tenang dan juga teratur. Jangan kau kalang kabut sana. Jaga keselamatan, sentiasa juga peka kepada keadaan sekeliling kita. Ada yang masih berada di rumah, boleh juga menyusun aktiviti hari ini. Ialah off day barangkali hari ini kan. Kami di Kering FM akan terus menemani anda dengan aktiviti, dengan perkongsian informasi, juga hiburan sebagai santapan halua telinga anda. Jadi yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan anda, patuhi had laju yang ditetapkan, sentiasa juga jaga jarak, keselamat dengan kenderaan di hadapan anda. Jangan kau terlampau rapat supaya ada ruang dan masa untuk break seketika kalau berlaku perkara tidak dijangka, luar jangkaan kita kan. Kalau ada kenderaan yang mau keluar dari simpang atau tukar lorong, beri laluan dengan baik. Jangan lupa guna signal ya sepatutnya. Paling penting, jangan juga guna telefon ketika memandu. Satu message ataupun panggilan boleh tunggu, tapi keselamatan itu kita tidak bolehlah orang bilang ditukar ganti kan, kalau berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Pandu dengan tenang, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Saya mau menyantuni rakan-rakan kita yang menitipkan ucapan di ruangan Facebook Kening FM. Terima kasih rakan kita Din di Keningau, katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan pendengar di Kening FM di mana jua berada. Salam hari satu. Terima kasih rakan kita juga, Roslan Miasin, dengan titipan ikon emojinya, juga bersama dengan Elvia Samai Paran. Selamat pagi, hari Isnin, bulan baru, 3 hari bulan 8. Dia bilang selamat bertugas bersama Joe Derek. Terima kasih. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih juga ucapan buat semua rakan-rakan pendengar yang setiap hari menitipkan ucapan dalam siaran Bahasa Melayu Dusun dan juga Murut. Rini Majanun, Silaf Anggun, Uji Marcella, Elin di Kemabung, siapa lagi ni? Runang di Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Di tempat dia mendung semalam hujan lebat. Okey, baik. Terima kasih dengan titipan ucapan, juga perkongsian cuaca semasa di tempat anda. Okey, boleh kongsikan juga kiriman ucapan dedikasi anda di ruangan Facebook Kering FM, juga telefon WhatsApp kami 019-589-6868. 7.30 minit pagi bersama menerusi Warta Berita Keningau FM.

0: Ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Baik, info sukan untuk edisi 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan dengan kejayaan kontingen negara pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan juga kemampuan untuk menerajui skuad kebangsaan sekiranya diberikan peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Jeffrey Ngadirin berkata perkara itu dibuktikan menerusi kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan pada temasya kali ini. Dia berkata kejayaan itu terserlah menerusi angkat berat di bawah kendalian Edmund York, bowling padang bimbingan Fairul Izwan Abdul Muin, berbasikal trek pimpinan Harnizam Basri serta judo yang dibimbingan di bawah bimbingan Mat Nashrik Mat Nasir. Angkat berat muncul sebagai tulang belakang kejayaan kontingen edisi kali ini apabila menyumbang 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Amir Daniel pula mencipta sejarah apabila menghadirkan pingat emas pertama Malaysia dalam acara judo di Sukan Commonwealth selepas menjuarai kategori bawah 81 kg lelaki. Skuad berbasikal trek pula meraih emas menerusi Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen Lelaki, manakala bowling padang menyumbang 2 perak dan 2 gangsa termasuk menerusi acara para. Kutipan 8 emas itu merupakan pencapaian terbaik negara sejak meraih 12 emas pada edisi New Delhi 2010 sekaligus mengatasi pencapaian Birmingham 2022 dengan kelebihan 1 emas. Lagi kita kongsikan pelari pecut muda negara Danish Iktifar Muhammad Rosli menyasarkan untuk marah ke pentas final acara 100 meter lelaki pada kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat dan dijadualkan dari 5 hingga 9 Ogos. Bukan sahaja mengimpikan aksi di final pada penyertaan sulung kejohanan itu, Danish juga berharap dapat berlari di bawah 10.20 saat sekaligus memperbaiki catatan pribadi terbaik musim ini iaitu 10.38 saat pada kejohanan olahraga Asia bawah 20 di Hong Kong pada Mei lepas. Kita akhiri berita sukan untuk hari ini. Bergu wanita utama negara Perlitaan Mtinah mengalami kekalahan teruk selepas tumpas kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade Miyu Takashi dari Jepun dalam perlawanan straight set pada final terbuka Taiwan 2026. Walaupun turun sebagai pilihan utama dan bergu nombor 5 dunia, Perlitina sukar mengatasi cabaran penuh bersemangat pasukan Jepun yang berada dalam kedudukan ke-71 dunia itu setelah tewas 16-21 pada set pertama. Perlawanan selama 40 minit itu menyaksikan kedua set kedua yang lebih sengit apabila Perlitina bangkit menyamakan kedudukan 18-18 dalam usaha untuk mengheret perlawanan ke aksi penentuan. Bagaimanapun, Nakade Takashi tetap tenang dan berjaya meraih 3 mata berturut-turut untuk memenang set kedua 21-18 sekaligus memastikan kemenangan dalam straight set. Berita sukan untuk edisi hari ini 3 Ogos 2026.

Baik, untuk anda yang masih lagi terus kekal setia bersama dengan kami dalam pemanduan anda yang mendengarkan kami menerusi siaran Kening FM di dalam kereta anda. Hi, hello. Sampai di mana sudah kedudukan anda, di lokasi keberadaan anda. Pandu Jam Haji Wai, selamat senyum pagi hari ini. Kalau mau berhenti rehat seketika sebab rasa penat, mata mengantuk, berehatlah sekejap. Cuci muka dan teruskan perjalanan anda yang sedang menikmati sarapan pagi anda. Menu anda pagi hari ini, Sheila, mana tahu lepas duty ni kita mau ikut menu sarapan pagi anda. Apa khabar Arini Majanun? Apa khabar Angelina Apuk? Apa khabar rakan kita? Siapa? Jacqueline. Mana tahu sedang mendengarkan kita dalam kereta anda. Pandu dengan cermat, fokus kepada pemanduan anda. Ayo jom berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator ini. 8 pagi ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

0: privasi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inyadan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, Hebat Syuknya.
1: Hebat Syuknya, anda sedang tune in. Stay